0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin sama Arum, dan tentunya Arum gak sendiri untuk kali ini teman Pro 2. Bersyukur banget sudah ada Wiwin di studio. Good morning Wiwin.
1: Dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 2.
0: Nah, ini kalau teman Pro 2 yang mungkin agak asing dengan suaranya, coba deh kita berkenalan sama Wiwin di pagi hari ini. Sebenarnya kamu itu siapa sih, Wiwin?
1: Astaga, ini adalah misterius yang akan aku sebarkan hari ini. Oke, jadi halo semua, perkenalkan nama saya Wiwin Ngari. Mungkin bagi para pendengar Pro 1 nih, sering dengar suara saya dalam membawakan berita. Jadi saya ini reporter yang fokus beritanya itu di Pro 1, teman-teman Pro 2. Oleh karena itu, selain dengan Pro 2, jangan lupa dengar Pro 1 ya.
0: Betul, nih ini teman Pro 2, nah, salah satu reporter andalannya RRI Kupang. Buat kamu yang mungkin agak penasaran, emang reporter tuh kerjanya apa gitu, boleh gak kita minta waktu sekitar sampai nanti deh 8.30 kita bakalan cop-cop sama Wiwin?
1: Waduh, gila nih.
0: Boleh ya, tapi gak langsung kok, gak sekarang.
1: Oke,
0: kok. Jadi
1: siap-siap.
0: Ada beberapa lagu yang mau lewat Wiwin ya. Jadi nanti kita bakalan tanya-tanya, emang kerjanya reporter itu ngapain aja? Gimana sih, sehektik apa sih jadi reporter RRI Kupang nih teman Pro 2? Ini kayak kita lagi ngomongin dapur sendiri ya. Bukan, untungnya bukan dapur MBG ya kita ngomongin di pagi hari ya.
1: Ini kesannya jeruk makan jeruk ya.
0: Lucil. Tapi itu kadang tuh somehow kayak orang-orang tuh pada penasaran, emang itu jadi penyiar rasanya gimana? Betul. Jadi reporter itu rasanya gimana nih ya?
1: Dan
0: jadi
1: ini informasi bagus nih Kak, karena orang selalu mengira kalau reporter di RRI itu sudah pasti penyiar. Nah, ini juga bisa mengklarifikasi untuk para pendengar nih. Oh, ternyata reporter sama penyiar itu beda gitu.
0: Nah, bedanya gimana? Nanti kita bakal bahas sama Wiwin ya, teman Pro 2, setelah lagu-lagu yang aku puterin ya. Salah satunya dari Lutfi Aulia, tau gak Wiwin?
1: Apa ya? Aduh, gak ada bayangan.
0: Lutfi Aulia, ada dua remaja, dua cerita. Here we go, teman Pro 2.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sih aku janji untuk membawakan seorang reporter ya, Wiwin, yang mau sharing emang bagaimana sih di balik kegiatannya sebagai reporter RRI gitu ya. Kita bincang-bincang santai, teman Pro 2. Tapi Wiwin memang lagi melakukan salah satu kesibukannya di pagi hari, teman Pro 2, ada yang namanya agenda setting. Jadi wait a minute, nanti kita bakalan kembali dengan Wiwin. Tapi sebelumnya ada salah satu informasi menarik, teman Pro 2, di mana ternyata grup band Massive ini resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen. Dan logo ini juga menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang masih diperkuat oleh Rian, masih ya vokalisnya, kemudian Kiki di gitar, Rama di gitar, Raya di bass, dan WHY di drum, teman Pro 2. Dan dalam peluncurannya, Rian juga menjelaskan kalau logo ini mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas. Menurutnya juga nih, teman Pro 2, proses penentuan logo baru berlangsung cukup panjang, karena bagi The Massive logo itu bukan cuma sekedar identitas visual, tapi juga doa serta karakter band, kayak gitu. Rian juga mengatakan nih kalau The Massive udah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Dan sebelum masuk label besar, band ini juga sempat menggunakan nama Massive sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna orange khas. Perubahan logo juga kembali dilakukan saat perilisan album kelima dengan penggunaan huruf kapital penuh. Langkah itu juga dilakukan untuk memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia, kayak gitu. Jadi logo barunya menghadirkan simbol pesawat kertas di bagian desain hurufnya, teman Pro 2. Dan simbol itu juga dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi besar, kayak gitu. Makna dibalik logo terbarunya, buat kamu yang kepo untuk visual logonya seperti apa, boleh browsing ya. Arum disini menyajikan salah satu lagu terbarunya atau lagu dari The Massive dengan Lelaki Pantang Menyerah.

0: lagi, Pak.
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: atau maybe ada tantangannya tersendiri. Udah ada Wiwin sama kita di sini. Good morning Wiwin. Tadi kita udah janji ya sama pendengar Pro 2, kita mau cuap-cuap sedikit gitu ya terkait apa sih pekerjaan kamu dan bagaimana rasanya kayak gitu. Kayak dari nafasnya aja kayak udah menyiratkan sesuatu gitu. Ada apa? Kayaknya penuh tantangan ya, bukan bebas ya. Oke.
1: Baiknya nih ya, dan menyenangkannya. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan kantoran nih, 8 jam sampai 9 jam di kantor, walaupun pulangnya tepat waktu, tapi tentu saja lebih menyenangkan itu jadi wartawan.
0: Oke. Jadi wartawan terus?
2: Iya. Karena kalau misalkan wartawan itu kan kerjanya di luar ruangan nih, kita bisa sambil refreshing, apalagi pekerjaannya itu jurnalis olahraga, terus mungkin untuk liput-liput wisata, itu benar-benar bisa dikatakan refreshing, healing sambil kerja.
0: Oke.
2: Tapi kan jurnalis ini kan punya banyak nih tupoksi kerjanya. Ada yang di bagian hukum kriminal, ada yang di bagian vertikal pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Terus ada juga yang mungkin lebih ke acara-acara santai dan seremonial.
0: Oke.
2: Nah, kebetulan nih Kak, saya kan bagian liputan untuk vertikal nih, pemerintah vertikal itu mulai dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kota. Jadi kalau misalkan untuk kita RRI sendiri tahu ya, kita ini bekerja di bawah naungan Kominfo. Jadi memang untuk pemberitaan-pemberitaannya sendiri itu cukup sangat cukup banyak yang harus tidak keberpihakan pada satu saja.
0: Betul.
2: Tapi harus seimbang. Ya? Jadi kalau misalkan ada wartawan-wartawan itu mereka mungkin independen. Jadi mereka hanya memfokuskan nih, oh pada korbannya aja. Tapi kalau kita, baik kita jadi korban, pelaku, saksi, kita harus memberitakan semuanya agar berimbang. Kenapa alasan korban ini sampai terjadi sesuatu pada pelaku itu dilakukan oleh pelaku. Jadi itu benar-benar harus kita cari tahu sebaik mungkin. Karena kalau kita untuk keberpihakan satu saja, ini sekarang sudah terkenal dengan media sosial. Jadi apa yang kita beritakan bisa digoreng lagi di media sosial. Oleh karena itu pentingnya sekali untuk memberitakan tidak keberpihakan pada siapapun. Nah oke, ini kita kembali lagi ke pekerjaan saya nih. Ini
0: spill dulu dong, ini kayaknya teman Pro 2 udah paham lah ya dari yang tadi deskripsinya betul, dari Wiwin. Wiwin tuh jadi reporter teman Pro 2 ya. Tadi agak sedikit vakum di on air Wiwin ya, karena mohon maaf ya feedernya ternyata tidak naik ya berapa menit pertama itu tadi ya. Jadi teman Pro 2 Wiwin sebagai reporter, pastinya reporter RRI, sebenarnya ada tantangan tersendiri pasti ya, tapi memang RRI sendiri selalu mengusung untuk keseimbangan, jadi cover both side yang sering terngiang pasti ya di kepala Wiwin ya dalam pemberitaan di RRI sendiri. Tapi mungkin kayak ada beberapa orang yang suatu pekerjaan kamu itu menjadi dambaannya mereka, Wiwin, kayak gitu ya. Kalau tadi versi apa ya, sekilas basic information soal kamu bekerja terkait apa, kayak gitu kan, beritanya seperti apa. Tapi kalau enaknya dari enaknya 3 poin utama apa aja, bisa kamu sebutin gak?
2: Satu, pastinya jalan-jalan.
0: Oke. Okay.
2: Kedua, kita bisa dapat akses yang lebih daripada orang-orang lain. Misalkan ketemu Pemprov atau mungkin ketemu artis-artis. Kayak kemarin itu kan ada yang datang Vero Bramasta.
0: Oke, iya betul. Wow.
2: Patrio dan Menteri Menko Pangan. Itu kan kalau misalkan orang-orang yang tidak di dunia jurnalis bakalan susah tuh ketemunya. Tapi karena
0: betul,
2: kita di dalam dunia jurnalis itu sangat-sangat mudah untuk kita ketemu. Bahkan bisa foto bareng lah, dikatakan seperti itu.
0: Orang-orang penting ya.
2: Iya,
0: Satu lagi.
2: Terus yang ketiga itu kita mungkin kerjanya itu mungkin lebih bebas. Tidak terikat di kantor, tapi kita lebih banyak di luar. Jadi bisa dikatakan healing sambil kerja lah.
0: Oke, itu healing kan, sambil kerja ya, bukan healing tapi hilang ya. Beda ya. Oke.
2: Beda banget. Nah,
0: itu yang enaknya nih teman Pro 2. Aku mau Wiwin kasih kita gambaran 3 yang enggak enaknya atau mungkin yang kayak tantangan tersendiri gitu.
2: Waduh,
0: tapi aku disclaimer dulu ya, pekerjaan kan selalu ada yang enak, ada yang enggaknya.
2: Betul.

0: Tergantung kita kayak menjalani pekerjaan itu seperti apa kayak gitu. Mungkin teman pro 2, oh ya hari ini kayak banyak gak enaknya, tapi ternyata besok banyak enaknya juga kok. Nah itu, jadi jangan takut nih ketika Wiwin nyebutin waduh tiga gak enaknya kayak agak-agak gimana gitu kan. Ya, jadi berpikir nih kalau mau jadi reporter ya.
1: Takut banget nih, habis ini ditandain ha.
0: Nah ini, kan Wiwin nih, ini yang bilang ini nih. Coba deh Wiwin, tiga hal.
1: Oke, gimana ya, kalau untuk saya ya, pekerjaan, tiga hal yang paling kurang menyenangkan lah di dunia pekerjaan saya sekarang. Yang pertama itu, kan kita cewek ya.
0: Cewek.
1: Gengsiannya tuh tinggi banget. Itu terkadang tuh yang kesel atau kayak gak enaknya itu ketika kita udah effort dengan senyum yang sangat cerah. Izin pak, atau izin bu, atau izin kak, boleh wawancara sedikit terkait ini. Baru narasumbernya kayak, enggak, makasih.
0: Oh gitu. Iya.
1: Nyes banget gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi kayak penolakannya tuh di depan umum sebanyak itu. Jadi kan kayak
0: Effortmu ditolak di depan umum yang pertama, terus habis itu cinta kayak bertepuk sebelah tangan ya, seakan-akan kayak gitu.
1: Itu yang enggak enak banget kayak. Bu, Pak, saya datang dengan senyum yang secerah mungkin loh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kita karena kerjanya sambil healing, makanya kita harus bisa mengetik dan mengerjakan segala hal di berbagai tempat.
0: Wow, itu kan multitasking ya.
1: Yes. Dan dengan waktu kapanpun.
0: Wow.
1: Kan kalau misalkan pekerja kantor kan sudah pasti 8 jam kantor, tek pulang.
0: Yep.
1: Sedangkan kalau jurnalis itu tidak. Apalagi kalau misalkan di RRI ini sendiri kan kita itu ada radio dan online.
0: Betul.
1: Jadi kita harus bisa bagi-bagi waktu dengan baik nih. Karena kalau untuk saya sendiri biasanya pulang jam 7, jam 8 untuk kalau misalkan pekerjaan cukup serius. Atau kalau tidak, mungkin waktu liputannya itu yang cukup panjang sehingga untuk pengerjaannya sedikit, hanya sedikit waktunya kan. Dan itu mungkin capeknya di situ. Jadi kerjanya tuh fleksibel dengan jam waktu yang tidak menentu. Bisa sehari cuma 4 jam, tapi di waktu lain lagi kita bisa sampai 12, 15 jam gitu.
0: Tergantung jadi, tragedi atau peristiwa ya, di saat itu ya.
1: Maka tidak enaknya itu. Jadi kayak misalkan juga kalau kita ada waktu libur nih, orang lain libur, kita enggak libur. Karena waktu libur itu adalah waktu kerjanya kita.
0: Betul.
1: Itu yang gak enak kedua.
0: Ketiga.
1: Ini bukan hanya saya ya. Ini juga informasi-informasi dari para wartawan-wartawan senior di sini. Mereka tuh selalu nuntut kami untuk cari jodoh, Su.
0: Wow.
1: Kenapa? Karena rata-rata wartawan itu susah dapat jodoh.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut mereka wartawan itu susah untuk membagi waktu antara hubungan pribadi secara romantis dengan pekerjaan. Nah, itu dia yang nyebabin banyak wartawan untuk yang sekarang yang saya lihat ya, di dunia lapangan sekarang. Itu kebanyakan memang yang udah berumur tapi belum menikah. Jadi itu jadi pengalaman kayak, waduh, kayaknya harus segera ini. Di mana ini?
0: Oke, itu fun fact yang menurut aku unik sih Wiwin ya. Ternyata itu gak dialami oleh cuman dalam lingkup RRI, tapi bahkan reporter pada umumnya gitu Atau mungkin karena kalian udah kayak udah di lapangan, memang kerjaan ya emang profesional kerja gitu ya. Gak ada yang kayak mencoba untuk flirting yang benar-benar cewek.
1: Gak bisa kayak,
0: boleh share nomor gak? Kayak gitu bukan ya? Gak ada ya? Gak ada
1: banget. Bahkan kalau di share pun kalau ada yang chat, ya baik pak, saya kirimkan link beritanya pak. Jadi gak ada adegan romantis dalam pekerjaan itu, gak ada. Semuanya full profesional.
0: Oh
1: gitu.
0: Itu
1: susah
0: itu
1: banget
0: ya.
1: Itu sih.
0: Ini juga menjadi sebuah informasi buat pendengar ya pastinya. Mungkin buat Wiwin yang mungkin ya bisa dikatakan kalau Wiwin sekarang jomblo ya. Jadi pengumuman-pengumuman untuk siapapun di luar sana. Ada yang mau mendaftar nih buat seorang partnernya Wiwin Ngari, boleh banget.
1: Nanti kalau misalkan ada yang untuk tertarik gitu ya, silakan kirimkan nomornya di Pro 2 aja ya.
0: Oke, di 0811 3820 90. Itu versinya Wiwin, teman Pro 2 mau jadi reporter. Itulah salah satu kisahnya Wiwin. Tapi satu pertanyaan terakhir Wiwin, kira-kira sebenarnya pekerjaan impian kamu tuh mau jadi apa?
1: Jujur ya, dari SD itu banyak pastinya, karena masih kecil kan, kayak kita lihat ini mau itu. Terus saya itu kan terjebak nih, ini bisa dikatakan jebakan Batman masuk di ilmu komunikasi. Jadi saya, oh ya ini informasi sedikit ya, saya lulusan ilmu komunikasi Undana. Nah jadi awalnya itu di perkuliahan, saya tuh pilihan pertamanya akuntansi, Kak. Karena mengikuti keinginan orang tua. Jadi orang tua maunya saya di dunia ekonomi lah begitu. Terus pilihan keduanya saya ini iseng-iseng karena ikut kebetulan kakak sepupu saya itu lulusan ilmu komunikasi. Jadi sudah pilihan kedua saya ilmu komunikasi. Eh malah keterimanya di ilmu komunikasi. Habis itu masuk dunia perkuliahan nih. Ada satu mata kuliah yang paling menyenangkan, yaitu namanya jurnalisme investigasi. Jadi itu kita dibuat disuruh buat plan A, plan B sampai Z. Kemudian kita harus turun liputan mencari kasus yang menarik untuk kita liput, dan itu yang bikin saya kayak dunia jurnalis menarik itu juga menarik nih. Ditambah lagi kan masuk RRI nih waktu magang, jadi pengalamannya semakin terpupuk nih, Kak. Dan ternyata aku benar-benar dalam dunia jurnalis. Nah, ingat ya guys, perlu digarisbawahi bahwa semua hal yang sesuai ekspektasi kita dalam perjalanannya belum tentu terus lancar aja sesuai ekspektasi. Kayak sekarang one day itu kita bisa merasa kayak, ini benar gak sih? Okay, fine, this my dream nih, dari saya kuliah lah katakan. Tapi dalam perjalanan aku udah jadi jurnalis, ini tepat gak sih? Ini benar gak sih? Kayak pengen mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin itu sih, Kak. Pengen jadi jurnalis dulu, terus sekarang jadi jurnalis, dan sekarang bimbang nih.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak, ini tepat gak sih jadi jurnalis? Tapi gitu. Sambil menikmati ya, tentu saja. Kita harus menikmati semua pekerjaan yang ada sekarang.
0: Betul. Kayaknya semua Gen Z kayak gitu gak sih, Bina? Kita mau bawa Gen Z ya sekarang ya.
1: Fun fact-nya lagi, Kak. Itu Gen Z tuh bisa mengerjakan 1-2 pekerjaan
0: sekaligus.
1: Jadi, iya, jadi bukan kayak misalkan, jadi rata-rata Gen Z itu freelance. Kenapa? Karena mereka tuh bukan hanya punya satu pekerjaan, Kak. Mereka tuh punya 2-3 pekerjaan. Dan lebih menarik lagi, ini gak tahu ya, selama research dan pengalaman saya, Gen Z itu rata-rata punya 2 HP.
0: Iya, termasuk kamu, termasuk adik aku, teman pro 2. Tapi beda dengan Gen Z yang sepuh kayak aku nih, Wiwin ya. Kita masih setia ya. Gen Z angkatan pertama ini tetap setia 1 HP teman produk. Tapi gak tahu ya, Gen Z angkatan-angkatan Wiwin nih 2000-an itu selalu punya 2 HP, 2 pekerjaan. Tapi kalau untuk 2 cowok susah sih, Wiwin.
1: Berat kan? Susah buat dapetin gimana 2 ya.
0: Memang, jadi?
1: Jadi memang pekerjaan kami, karena 2 pekerjaan, 2 atau 3 pekerjaan itu bikin kami tuh jadi harus bagi-bagi pintar-pintar nih, bagi-bagi waktu. Kayak contohnya, kebetulan ya Kak, ini bagi pengalaman sedikit, saya juga dubbing kan sekarang lagi belajar-belajar
0: VO ya,
1: voice over untuk pengisi-pengisi suara begitu di komik, anime gitu. Nah, itu menyenangkan, tapi itu dijadikan hobi. Jadi secara tidak langsung itu rata-rata Gen Z itu mereka memilih 2 pekerjaan yang tidak terikat. Karena mereka pengen bebas. Itu alasan kenapa susah sekali dapat Gen Z itu yang tertarik untuk masuk di dunia pemerintahan. Gitu Kak, itu mungkin garis besar sedikit yang bisa dijelasin.
0: Nah kalau di detik ini nih Wiwin, kamu kalau memilih satu profesi, kamu memilih jadi apa?
1: Freelance, Kak.
0: Oh, freelancer ya, tetap ya.
1: Iya, Kak.
0: Itu emang kamu merepresentasikan lagu yang tadi kita putar ya, bebas. Literally bebas gitu. Gen Z emang cukup butuhnya kebebasan, teman berdua. Cowok sih nomor 2. Iya enggak sih?
1: Betul. Yang penting bebas, dapat uang, udah. Kita happy-happy aja.
0: Betul. Itulah Gen Z, teman berdua ya. Sedikit gambaran soal Wiwin Ngari, seorang reporter era di Kupang, teman berdua, buat kamu yang tertarik. Boleh nih, follow Instagramnya dulu ya.
1: At Wiwin Ngari atau juga Francisca Wiwin.
0: Nah itu, gaskan lah teman produk. Kita sudah berkenalan sejauh ini sama Wiwin sekitar ya 20 menit ada gak sih Wiwin ya? Enggak ya? Ya sekitaran segitulah teman produk. Jadi untuk kamu yang kepo-kepo atau mungkin pengen sharing-sharing sama Wiwin, kita lagi berbagi memang kisah atau mungkin sedikit cerita unik dari pekerjaan Wiwin. Tapi memang kita terbatas oleh waktu Wiwin, terima kasih untuk sudah sharing-sharing singkat. Terima kasih, dan setelah ini semangat untuk mencari berita lagi ya, back to reality.
1: Balik ke kisah nyata.
0: Oke, teman produk.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Wiwin, buat teman produk yang mau sharing-sharing seperti Wiwin, boleh banget yuk hubungin ke nomor WA produk di 0811-3820-9090. Sebenarnya kamu itu mau jadi apa teman produk? Kalau boleh sebutkan satu profesi, sebutin sekarang juga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadi, lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Shalom, saya teman Pro 2 dengan film favorit barusan Arum puterin spesial untuk kamu, untuk menemani pagi hari kamu di Spada. Anyway, teman Pro 2, tadi kan kita udah mendengarkan POV seorang reporter ya, Wiwin Ngari, seorang reporter di RRI Kupang, seorang Gen Z juga, seorang perempuan yang tangguh juga, teman Pro 2 ya, sharing bagaimana pekerjaannya itu dia lakukan setiap harinya, baik yang menyenangkan atau mungkin yang melelahkan juga ya. Namanya pekerjaan ya, ada lelah, ada senang juga. As always, itu kayak udah satu paket, gak bisa terpisahkan. Pun Arum di sini juga sebagai penyiar, kadang ada enaknya, ada juga bosennya ternyata ya. Tapi ketika kita udah kesentil sama lagu-lagu yang enaken, itu kayak udah lelah atau bosen ya udah terlupakan seketika gitu, teman produk baginya Arum. Anyway, tadi kalau ngomongin soal Wiwin, ngomongin soal Gen Z juga ya, pekerjaan yang dia impikan itu tuh ternyata malah freelancer. Suatu hal yang unik gitu ya, dimana kalau dulu orang-orang mungkin gen milenial atau gen sebelumnya, boomers kayak gitu, itu kan selalu yang mengutamakan pekerjaan tetap, yang bahkan kalau bisa ada asuransi seumur hidup gitu kan, atau bahkan ada pensiunan yang didapat kayak gitu. Ternyata untuk bagi Wiwin, representatif Gen Z, dia tuh gak yang membutuhkan hanya sekedar asuransi kayak gitu, bahkan kayak pekerjaan bebas yang mendukung work-life balance itu ternyata penting kayak gitu, teman Pro 2. Itu fun fact ya, fun fact kalau ternyata Gen Z itu menyukai pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas waktu, kebebasan berekspresi, keseimbangan hidup alias work-life balance, serta peluang untuk terus belajar dan memberikan dampak positif. Dan bahkan Gen Z-Gen Z, mungkin tidak semua, tapi beberapa Gen Z juga cenderung menghindari lingkungan kerja yang kaku dan lebih memilih karir yang dinamis. Mungkin kalau kamu merasa Gen Z atau bahkan merasa milenial tapi jiwa Gen Z ya, tidak menutup kemungkinan kamu cocok di beberapa pekerjaan berikut. Yang tadi ya, yang dikatain sama Wiwin, freelancer tuh teman Pro 2. Yang kedua adalah kreator konten atau content creator dan digital marketer. Ini juga menjadi populer ya akhir-akhir ini karena memungkinkan bekerja dari mana aja dan sangat amat memanfaatkan kreativitas. Ya, siapa coba yang gak mau ya kerja di mana aja, gaji bisa kita buat sendiri kayak gitu kan, kayak Shopee afiliator dan afiliator lainnya kan, mereka bisa bekerja di mana aja kapanpun, tapi uang atau saldo yang di rekening akan terus mengalir gitu. Siapa yang gak mau nih teman Pro 2? Boleh dong sharing cerita kamu, kira-kira pekerjaan impian kamu tuh apa gitu teman Pro 2. Apakah sama seperti Wiwin yang freelancer yang mengedepankan fleksibilitas waktu dan kebebasan berekspresi maybe, atau mungkin malah pekerjaan-pekerjaan yang office hour, jadi benar-benar tepat jam 8 sampai jam 6.30 atau 4.30 kayak gitu. Terus pekerjaannya monoton maybe, yang penting kayak bisa pulang tenggo maybe. Kasih tahu ke Arum sekarang juga di 0811 38 20 90 90.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

90,9 MHz Prodo RR Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo jadikan aku yang kedua. Kalau katanya Alisa sama Astrid ya, biar mereka aja, kita mah enggak gitu ya. Anyway, teman Prodo, tahu gak sih kalau Gen Z itu lebih pengen gitu kan untuk mempunyai pekerjaan yang lebih fleksibel, kemudian gak terikat sama waktu yang harus 9 hours maybe, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mendukung hobinya gitu ya. Kayak traveling, siapa sih yang gak mau coba, teman berdua? Kamu hobi traveling, tapi traveling itu jadi cuan buat kamu. Nah itu possible banget, mungkin banget teman Produa di era digital saat ini. Karena ya semua itu, semua orang ya, bahkan itu bisa dapat duit dari digital atau digital platform atau media sosial kayak gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini ya, saat ini kayak pengen mempunyai pekerjaan sampingan deh dulu kayak gitu. Kamu udah punya pekerjaan tetap, tapi di sisi lain kamu pengen banget mempunyai pekerjaan sampingan atau mungkin freelance, bisa tuh dicoba. Kayak tadi idenya dari Wiwin gitu kan, dia pengen untuk sekarang itu freelancer untuk VO, voice over, karena dia kan juga reporter ya. Karena dia reporter, sudah sering mengolah suaranya dia menjadi bentuk berita atau mungkin paket-paket produksi lainnya. That's why dia tertarik ke dunia voice over atau dubbing. Dia mendubbing semua karakter, termasuk salah satunya kartun, teman Proda, unik ya. Nah anyway, buat kamu yang mungkin pengen mencoba hal-hal tersebut, sebenarnya platformnya banyak banget ya, tinggal disesuaikan aja kamu butuhnya untuk di bidang apa. Salah satunya nih teman Proda, di era kecerdasan buatan yang makin masif di tahun 2026 ya, AI prompt engineering ini juga jadi primadona, tau gak sih ya. Jadi

halal ya, boleh tuh AI prompt engineering. Kalau enggak, ya udah paling basic deh teman Prodo ya, content creator. Makin kesini kayak bahkan orang yang sebelumnya kita nggak pernah tahu namanya, asalnya, kita udah sederhana itu bisa mengenali dia lewat apa? Lewat konten-konten yang mereka ciptakan, bahkan ya secara konsisten pastinya. Kalau semisal cuma mengunggah konten sekali ya gitu ya, mana orang tahu gitu kan. Tapi ketika kamu mengunggah secara konsisten, ya itu tidak menutup kemungkinan orang-orang bakalan tahu nama kamu, bahkan konten-konten menarik yang kamu buat akan menjadi suatu apa ya, asupan atau mungkin inspirasi untuk orang lain yang menonton. Itu bisa tuh teman Prodo, para Gen Z, Gen Z nih, atau mungkin para milenial yang gak mau kalah sama Gen Z, boleh banget teman Prodo ya. Itu beberapa pekerjaan yang menurut aku fleksibel yang bisa aja kamu coba, para Gen Z yang mungkin sudah mempunyai pekerjaan tetap tapi pengen punya side job, atau masih belum mempunyai pekerjaan tetap tapi pengen kerja fleksibel. Salah satunya adalah content creator.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat pagi, teman-teman.

Alamak teman produits dari Rizky Febian dan Adrian Galif. Anyway, udah mau dipukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini saatnya aku membuat kesimpulan hari ini. Anyway, teman produa, tadi kan kita udah ngebahas soal pekerjaan impian Gen Z ya. Kaum Gen Z sebenarnya itu mau jadi apa? Tadi kalau katanya Wiwin sih sebenarnya sekarang dia kondisinya adalah reporter, tapi untuk pekerjaan impiannya dia sebenarnya adalah freelancer. Sesuatu hal yang mungkin kayak di otak Gen Z sepuh aku ya. Angkatan pertama Gen Z ini tuh kayak wow, ternyata menarik juga gitu. Tapi ternyata kalau menurut survei emang Gen Z itu tuh butuh pekerjaan yang mendukung work-life balance. Tapi kalau kamu sadar teman produa, di era digital yang saat ini untuk pekerjaan work-life balance itu tuh banyak banget ya. Apalagi kayak didukung perangkat, kemudian didukung internet, terus habis itu kecepatan apa ya, globalisasi yang bahkan satu konten itu tuh bisa tersebar di seluruh dunia gitu, segampang itu teman produa, kamu bisa viral seketika itu kayak gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen untuk mencari pekerjaan yang lebih fleksibel, konten kreator atau apapun itu yang lebih ke digital, itu tuh bisa untuk mengimbangi impian kamu mungkin ya teman produa, boleh tuh dicoba. Tapi apapun pekerjaannya tuh kuncinya satu teman produa, carilah pekerjaan yang halal. Itu kunci nomor satu ya, agar semuanya berkah, agar semua hal yang kamu dapatkan dari rezeki itu tuh semuanya bermanfaat gitu untuk keluarga kamu maupun seseorang yang kamu sayangi kayak gitu. Pasti kalau misal kita mencari pekerjaan yang halal, apapun yang kita inginkan pun akan insya Allah ya, insya Allah akan terpenuhi. Itu dulu untuk pembahasan di Spada kali ini teman produa ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada info produa dan dilanjutkan di produa hitlist, masih barengan Arum di Santai Siang.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ya teman Pro 2, ini saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Kamis 21 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, K-pop Demon Hunters masih mampu mempertahankan posisinya di pasar internasional. Golden yang menjadikan soundtrack film animasi pemenang Piala Oscar tersebut bisa bertahan di top 10 Billboard Global US tertanggal 23 Mei 2026. Lagu tema adalah dari film animasi fenomenal tersebut terpantau mengalami sedikit pergeseran posisi dengan menduduki peringkat ke-10 setelah pada pekan sebelumnya sempat bertengger di urutan ke-8. Beranjak informasi berikutnya, teman Pro 2, Pangeran Harry dan Meghan Markle disebut tengah mengembangkan film adaptasi dari memoir perang Afghanistan bertajuk No Way Out, The Searing True Story of Men Under Siege, untuk tayang di Netflix. Pasal suami istri itu akan bekerja sama dengan Matt Charman sebagai penulis naskah. Selain itu, Charman juga disebut sedang menulis naskah film tersebut. Beranjak ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kompetensi robotik yang digelar oleh PT Filosi Exceder Inovasi akan masuk dalam agenda tahunan guna mendorong anak-anak di kota tersebut untuk terus kreatif menghadapi dunia yang semakin maju. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota, Ibu Wali Kota Serena C. Francis pada hari Rabu kemarin usai menghadiri acara kompetisi robotik yang pesertanya terdiri dari anak-anak SD, SMP, SMA, dan universitas serta umum. Dan demikianlah info Pro 2 FM kali ini, teman Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Ada kabar terbaru dari grup Music Indonesia Chains yang resmi mengumumkan mini album perdana mereka bertajuk Lama-Lama Gila. Nama albumnya itu benar-benar kayak representatif in this era gitu ya. Lama-Lama Gila nih teman Pro 2. Dan ini sebenarnya untuk albumnya tuh resmi diumumkan mini albumnya di tanggal 12 April 2026 bulan lalu nih teman Pro 2. Dan mini album Lama-Lama Gila ini memuat 5 untuk lagunya ya, ada 5 teman Pro 2 bertajuk LDR, kemudian Sudah, kemudian Mustahil, dan Lama-Lama Gila. Empat. Terus habis itu ada satu lagi nih teman Pro 2. Kemudian satunya itu Harus Kemana. Yang kalau Harus Kemana ini tuh udah lebih dulu rilis teman Pro 2 di November 2025 lalu. Aku mau muterin salah satu lagu hitsnya yang dari mini album Lama-Lama Gila yang namanya persis dengan nama albumnya ya, Lama-Lama Gila juga nih teman Pro 2. Katanya nih kenapa mereka sampai namain itu juga karena emang semuanya mereka tuh urus sendiri dari perencanaan, kemudian semua produksinya tuh diurus sendiri teman Pro 2. Konon nih katanya mini albumnya itu juga udah siap memanjakan telinga para penggemar. Dan buat kamu yang kepo gitu ya, gimana sih lagunya yang Chance dari Chance ya dengan tajuk Lama-Lama Gila, here we go, special for you.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

Dalam berdua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

Pra 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang, oh menjelang siang ya teman Pro 2. Dan pastinya yang udah hadir menemani kamu kali ini, kita udah ada di Santai Siang Pra 2 FM Kupang. Dan Yunda ucapkan selamat siang saja untuk teman Pro 2 yang pastinya udah gabung ya di streaming maupun terestrial, yang dari tadi pagi udah seru-seruan bareng sama Arum ya. Karena setelah ini kita bakal seru-seruan juga bareng sama Yunda. Yunda akan hadirkan masih Pra 2 Hitlist ya, mengawali kebersamaan kita kali ini lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu yang sedang booming-booming ya, karena baru dirilis. Dan juga informasi-informasi terupdate yang pastinya akan Yunda hadirkan juga untuk teman Pra 2, bersamaan dengan topik-topik seru yang akan terus hadir di ruang dengar kamu teman Pra 2. Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung ya, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu baru dari musisi favorit juga boleh banget ya, yang bulan ini udah dirilis ya dan pengen didengerin di Pra 2, langsung gabung aja di medsos kita. Dan yang mau menyapa atau yang mau berbagi informasi unik dan menarik di daerah kamu, atau lagi seru-seruan apa nih di tempat kamu teman Pra 2, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pra 2 Kupang, Instagram @rripradakupang, dan juga bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu. Dan kita masih seru-seruan, dan kali ini Yunda mau kasih satu lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All teman Pra 2. Ini lagu yang tadi juga udah di request ya sama teman Pra 2, Kak Sals. Kak Sals yang udah gabung di line WhatsApp tadi. Hai Kak Yunda, mau dengerin Bruno Mars dong dengan Risk It All. Kayaknya mau galau-galauan nih. Kok galau-galau? Kita langsung aja hadirkan ya, masih di Pra 2 Hitlist Santai Siang Pra 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Aduh, ini siang-siang nih teman Pradua, kayak hektik banget ya. Kalau untuk Yunda sih agak-agak hektik sih, tapi masih semangat untuk menemani teman Pradua yang lagi bekerja ya, lagi sibuk-sibuk di rumah, atau kamu yang lagi berkendara mau kemana gitu. Pokoknya enjoy di Pradua FM, dan untuk siang ini semoga apapun yang kamu kerjakan semuanya dapat berjalan dengan baik ya, hati penuh dengan sukacita, bertemu dengan orang-orang selalu membawa berkah ya. Dan pastinya kita masih di Pradua Hitlist, kalau tadi udah kamu dengarkan ya koleksi dari Kevin Jones dengan Little Things teman Pradua. Ini lagu baru banget, dan ini merupakan lagu cinta yang mana memiliki makna yang cukup indah teman Pradua, kayak mengajak kita menghargai momen-momen sederhana bersama dengan pasangan. Jadi kayak si Kevin Jones ini mau mengungkapkan bahwa kebahagiaan besar dalam hubungan itu memang tidak ditemukan dari kemewahan yang besar ya, dari hal yang mewah, melainkan dari hal-hal kecil sehari-hari yang dilakukan bersama. Tapi kalau ngomong soal lagu cinta nih teman berdua, Yuna punya satu koleksi baru yang kalian nih wajib untuk dengarkan sih, karena ini merupakan salah satu koleksi yang membuat Yunda kali ini juga ikut jatuh cinta sama lagunya. Jadi ini datang dari Sweetholic Tuan Pradua. Wes, mereka kemarin udah rilis Bersinggah ya, dan akhirnya pada 30 Januari kemarin mereka mengeluarkan satu single baru yang judulnya Aksara Cinta. Ini lagu keren banget sih Tuan Pradua. Jadi ini merupakan salah satu karya lagu genre pop yang memang diciptakan sama Dennis Talakua bersama dengan Immanuel Aka teman berdua ya, Immanuel Lewa maksudnya ya. Dan lagu ini hadir dengan vibes music pop yang chill dan juga manis di telinga, masih punya hubungan dengan percintaan nih, kayaknya lagu tentang cinta, orang yang sedang jatuh cinta, kayak dia tuh lagi deeply in love tapi masih berusaha untuk menahan perasaan. Jadi seseorang yang bingung kayak mau menaruh rasanya ini di mana, karena kehadiran orang itu tuh kayak bukan bikin hidup dia tuh merasa, dia merasa bahwa hidupnya tuh semakin indah, semakin ditahan malah makin kebakar cintanya. Dan akhirnya dia ini membuktikan bahwa keseriusannya, berharap cintanya ini bisa diterima. Jadi untuk lagu ini memang dikerjakan cukup panjang, yang dibuat sama Dennis dari tahun kemarin, dan terkendala kondisi jarak sama Immanuel Lewa yang domisilinya di Kupang. Jadi ini benar-benar anak Kupang sih teman Pradua untuk karya-karya mereka. Makanya untuk Sweetholic ini mereka tuh kayak berusaha berkarya jujur aja, dan pastinya Yuna mau hadirkan lagunya untuk kamu teman Pradua, Aksara Cinta. Dan jangan lupa besok kita bakal hadirkan Sweetholic juga di tamu malam di tanggal 22 nanti. Jadi kalian harus banget ya untuk saksikan dan stay tune tentunya di Pradua FM Kupang. Langsung aja kita dengarkan Sweetholic dengan koleksi terbarunya Aksara Cinta untuk kamu teman Pradua.

0: FM。
1: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yuhu, teman Pradua masih di Pradua Hitlist Santai Siang Pradua FM Kupang. Kalau tadi udah kamu dengerin koleksi dari Sweetholic dengan Aksara Cinta ya teman Pradua. Ini requestan dari dua teman Pradua yang tadi udah gabung juga di line WhatsApp kita. Ada Kak Yus sama Kak Zul ya, yang pastinya udah denger dari kemarin kayaknya nih ya. Karena udah Yuna puterin juga dari kemarin, dan ternyata banyak teman Pradua yang udah suka, bahkan penasaran semalam sempat tanya-tanya nih dari koleksi Sweet Holic. Terima kasih untuk kamu teman Pradua yang tadi udah gabung juga menyapa. Dan untuk lagu ini harus kamu dengarkan terus, dan besok kita bakal seru-seruan juga di tamu malam dengan Sweet Holic yang bakal datang dengan untuk perilisan Aksara Cinta ini ya. Semoga bikin kamu juga makin enjoy yang lagi berjuang sama cinta-cintanya ya. Semoga kayak lagu ini, kayak memang situasional juga sih sebenarnya kalau untuk lagu cinta. Kalau misalkan kita merasakan hal yang sama yang relate sama lagu ini, kayak kita juga ikut membara ya. Udah kayak liriknya nih teman Pradua, kebakar cinta sendiri. Nah, kita masih seru-seruan di Pradua Hitlist, masih dengan lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Tadi juga ada yang udah request koleksi Juicy Luisi dengan Gurun Hujan teman Pradua. Ini kira-kira lagunya tuh tentang apa sih ya untuk Gurun Hujan dari Juicy Luisi ini? Karena ini merupakan lagu yang menceritakan tentang harapan tipis dan juga kerinduan yang mendalam terhadap seseorang dari masa lalu. Kalau tadi lagunya soal jatuh cinta, ini lagunya soal tidak move on ya. Ini langsung dijungkir balik keadaan nih siang hari ini di Pradua Hitlist ya teman Pradua. Nah, untuk lagu ini memang kayak diibaratkan seperti menanti hujan turun di tengah gersangnya gurun, dimana kemungkinan untuk kembali bersama terasa sangat mustahil tapi tetap dinantikan. Asik ya. Langsung aja deh kita dengarkan koleksi dari Juicy Luisi yang udah di request sama Kak Nardo tadi ya di line Instagram Pradua. Langsung aja teman Pradua, masih seru-seruan dengan lagu-lagu baru, masih di Santai Siang Pradua RRI Kupang, teman terbaik. Kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry. Hit music now.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Radio FM Kupang teman terbaik kamu, koleksi dari Keisha Lefronka dengan lagu barunya Lukis Hari Ini menjadi penutup kita di Pradua Hitlist. Dan terima kasih banyak untuk kamu teman Pradua yang pastinya masih setia pantau dan kita masih seru-seruan. Karena setelah ini Yunda juga masih akan temani kamu dalam rangkaian santai siang di ruang UMKM dan juga kuliner dengan informasi kuliner untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz. Yunda mau kasih satu nomor lagu terakhir di Pradua Hitlist kali ini dari koleksinya NPD yang masuk juga di top 20 nasional, bahkan udah di urutan ketiga ya, tiga nasional untuk Indonesian Top 20 ya di RRI seluruh Indonesia. Wow, NPD luar biasa ya. Langsung aja kita dengarkan menjadi penutup kita di Pradua Hitlist kali ini. Masih seru-seruan bareng sama Yunda di santai siang di rangkaian selanjutnya. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
4: Wes, ada yang enak nih.
5: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
4: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
5: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
4: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
6: Oh no.
5: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Predu. Gimana hari ini? Apakah masih hektik-hektik kayak awal minggu? Kalau udah di hari Kamis ya, kayaknya mulai agak-agak longgar ya untuk kerjaannya, karena udah mungkin diselesaikan dari hari kemarin ya, hari Senin itu, Selasa, Rabu, dan kita udah di hari Kamis. Besok juga banyak yang udah WFH juga ya teman Predu. Dan kita masih seru-seruan tentunya di rangkaian santai siang, ruang UMKM dan juga kuliner yang pastinya kita hadirkan juga nih informasi-informasi menarik berkaitan dengan kuliner. Nah teman Predu, ini udah mau kasih satu topik seru buat kita bahas ya di sepanjang pukul 12 ini. Untuk kamu juga yang kayaknya lagi siap-siap cari makan siang, atau kamu yang sedang menikmati makan siang lagi recharge energi, atau mungkin kamu yang sementara bingung mau cari makan siang apa ya untuk hari ini, atau kayaknya yang lagi mengatur pola makan ya, lagi diet lucu untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau ngomong soal kebiasaan makan nih teman Predu, Yunda tuh kan sering sekali ya akhir-akhir ini tuh kayak lapar banget di tengah malam ya, apalagi kalau udah siaran malam, sampai rumah tuh kerjaannya ya cari makan gitu ya. Enggak tahu kenapa sebelum tidur tuh kayak bawaannya lapar gitu. Aduh, emang rakus aja sih. Tapi kalau ngomong soal kebiasaan makan pada malam hari, itu ternyata ada pengaruhnya juga loh teman Predu. Nah, ini juga yang tadi Yuna bacain kayak bikin takut gitu. Oh, apakah ini juga salah satu informasi yang bikin kita takut ya? Tapi coba kita lihat dulu ya. Jadi kebiasaan makan pada malam hari itu ternyata bisa mempengaruhi tingkat stres seseorang loh teman Predu. Jadi pola makan kayak kamu mungkin sering sekali ngemil tanpa sadar. Kok ngemil tanpa sadar ya? Oh mungkin kayak gak terasa tadi udah makan, tiba-tiba makan lagi gitu ya. Mungkin karena makanannya kelihatan enak, cemilannya kelihatan menarik gitu ya. Tapi pola makan seperti ngemil tanpa sadar, makan terlalu dekat dengan waktu tidur, sampai dengan melewatkan makan malam, ini justru bisa memperburuk kondisi stres. Aduh, ini kayaknya langsung tobat nih untuk Yunda ya. Oke, kita lihat dari informasi eating well ya, stres atau kualitas tidur dan juga pola makan ini memang saling berkaitan teman Predu. Dan ahli gizi Amanda Sosheda mengatakan bahwa stres ini bisa meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan juga kalori. Wih, ini kayaknya bahaya nih teman Predu. Jadi untuk kamu yang kebiasaan sering cari makanan di malam hari, coba dilihat lagi ya. Kita bakal kasih informasi detail untuk topik yang satu ini. Semoga bisa jadi insight yang baik juga untuk kamu ya teman Predu. So jangan kemana-mana, karena kita masih akan seru-seruan di ruang kuliner dan juga UMKM ngebahas topik kuliner kali ini dengan lagu-lagu yang masih akan terus menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, take one look at you, you're taking me.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Judika Andi Rianto dengan Tenang Teman Perdua. Masih ngomong soal topik kuliner kita, kali ini kebiasaan makan di malam hari. Nah, ternyata teman perdua, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis makanan dan cara seseorang makan ini punya dampak pada kesehatan mental dan juga fisik loh. Jadi pola makan seimbang dan bergizi ini memang dinilai mampu untuk membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, kecemasan dan juga depresi. Jadi sebaliknya, beberapa kebiasaan makan malam ini justru bisa memperburuk kondisi mental. Jadi salah satunya adalah makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Aduh. Jadi ahli gizi Patricia Kolesa menyebut bahwa makan dalam rentan kurang dari 3 jam sebelum tidur itu bisa membebani sistem pencernaan dan meningkatkan resiko gangguan seperti refluks asam lambung atau rasa panas di dada. Jadi menurutnya kondisi itu memungkinkan untuk dipengaruhi jenis dan juga porsi makanan yang kamu konsumsi di malam hari, kayak makanan pedas, gorengan, makanan asam, terus apa ya, minuman yang berkafein. Ini juga menjadi apa ya, faktor pemicu umum gangguan pencernaan di malam hari nih teman perdua. Bahkan ya untuk kondisi seperti ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang cukup padat. Terus di malam hari pada saat mau tidur itu baru makan. Jadi selain itu melewatkan makan malam atau makan terlalu sedikit ini juga bisa berdampak pada suasana hati nih teman perdua. Bahkan ya juga menjelaskan bahwa makan malam yang seimbang dengan karbohidrat dan juga protein, lemak yang tak jenuh, dan sayuran yang non tepung ini membantu tubuh kamu bisa merasa kenyang dan tercukupi nutrisinya teman perdua ya. Kalau sampai kamu punya kebiasaan melewatkan makan malam, ini juga sebenarnya punya masalah nih ya, untuk menyebabkan yang namanya penurunan gula darah dan akan memicu rasa mudah marah dan stres. Nah, kondisi seperti ini terutama harus dihindari oleh penderita diabetes ya teman perdua. Dan mereka juga mengatakan bahwa kondisi hunger atau marah karena lapar ini merupakan hal nyata yang bisa memperburuk situasi yang penuh tekanan jika kita biarkan situasi ini terjadi terus menerus teman perdua.

0: FM.
1: Okay, what about...
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.

0: Jadi sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
0: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau topik kita ngomong soal kebiasaan makan malam yang ternyata bisa memperburuk kondisi mental bahkan ya teman Pro 2. Nah, kebiasaan lain yang memang dinilai memperburuk stres ini adalah ngemil tanpa sadar atau mindless snacking, teman Pro 2. Nah, kebiasaan ini umumnya dipicu rasa bosan, stres, atau terdistraksi. Jadi ahli mengatakan bahwa seseorang mungkin ya terasa sedang meredakan stres saat menghabiskan cemilan seperti keripik atau biskuit pada malam hari. Dan dilihat ya perilaku ini justru bisa menimbulkan rasa bersalah dan kehilangan kontrol terhadap pola makan kamu, teman Pro 2. Dan untuk memperbaiki kebiasaan makan di malam hari, mereka juga menyarankan konsumsi makan malam yang harus seimbang ya, kandungan proteinnya ada, lemak sehat, dan juga serat, teman Pro 2 ya. Bahkan mereka juga menyarankan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki setelah makan malam ini juga mengurangi penggunaan gawai hingga menyiapkan makanan untuk keesokan hari ini juga bisa membuat suasana juga makin tenang, asalkan waktunya tuh jauh sebelum waktu tidur gitu, jedanya tuh lama ya teman Pro 2 untuk konsumsi makan malam kamu. Nah, itulah tadi kebersamaan kita di ruang UMKM dengan informasi kuliner kita ya, berkaitan dengan pola makan malam yang berpengaruh pada kesehatan mental. Semoga ini juga menjadi insight yang baik untuk kamu yang mungkin sering sekali ya tanpa sadar makan terus di malam hari sebelum dengan jeda waktu tidur yang sangat dekat sekali. Ini juga ternyata bahaya ya. Semoga bisa menjadi pengetahuan baik ya untuk kita bisa memperbaiki pola makan kita. Nah, teman Pro 2, setelah ini juga Yunda akan hadirkan beragam informasi terupdate di pukul 13 ya, dengan informasi olahraga spesial untuk kamu. Kita bakal seru-seruan juga dengan lagu-lagu yang masih akan terus Yunda hadirkan. Kalau tadi udah kamu dengarkan lagunya Dedy Oris, langsung aja kita dengarkan ya. Jadi ini akan menjadi teman terbaik kamu deh pasti, mengakhiri kebersamaan kita di pukul 12 ini. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua. Masih ditemani sama Yunda ya. Semoga kamu tidak bosan ya teman Pradua. Dan Yunda ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang tentunya sudah bergabung di streaming maupun terestrial yang masih setia. Kita masih seru-seruan juga teman Pradua, karena setelah ini Yunda masih hadirkan beragam informasi olahraga terupdate untuk teman Pradua. Jadi untuk kamu yang pengen berbagi juga boleh banget ya. Mau salam-salam juga boleh, yang mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu, yang mau berbagi informasi terkini di daerah kamu juga Yunda kasih kesempatan. Gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPradakupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita masih akan hadirkan ragam informasi fresh dari dunia olahraga ya, yang terupdate udah pasti spesial untuk teman Pradua. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yeah!

0: apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Sujiadi dan pasangan ganda putrinya Vera Zonareva melewati laga yang cukup sengit di perempat final Maroko Open 2026 untuk mencapai babak semifinal ajang WTA 250 Rabat ya di hari Kamis. Dan Aldila Vera yang menjadi unggulan teratas meredam perlawanan kakak beradik adik Charmaine Curley dan Ivana Curley melalui super tie break di poin yang 6-4 ya sampai dengan 6-9 juga 10-5. Jadi menurut catatan Aldila Vera ini mengamankan set pertama dengan mencuri keunggulan dari S dan juga presentase poin yang didapat dari servis pertama. Juga mereka memanfaatkan kesalahan ganda yang banyak dilakukan oleh lawan dan statistik tersebut berbalik pada set kedua ketika Curley ini berusaha ya untuk mencoba mengambil alih pertandingan, tapi Aldila Vera berhasil lepas dari kedudukan 5 sama dengan memenangi game ke-11. Tapi untuk ganda Amerika itu juga menyamakan kedudukan ya pada game selanjutnya untuk memaksa Aldila Vera memainkan tiebreak ketat yang akhirnya dimenangi oleh Curley bersaudara dengan 9-7. Dan tidak menyerah di situ saja, teman Pro 2, Aldila Vera ini juga bangkit pada super tiebreak yang mana mendominasi permainan dengan menetapkan keunggulan 4-1 sampai menuntaskan laga dengan kemenangan dalam waktu 1 jam 47 menit. Dan pada babak semifinal di hari Kamis, Aldila Vera ini akan bertemu ya. Untuk hari ini mereka bakalan bertemu sama pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan juga Katarzyna Peter yang mengalahkan unggulan ketiga Shuko Aoyama dan Liang Enshuo dengan poin 7-5-6-4 dan di perempat final kemarin ya. Dan sementara Aldila ini juga akan melaju ke babak empat besar rekan senegaranya Janis Jane yang juga berkompetisi pada Maroko Open 2026 yang kandas pada babak 16 besar. Dan Janis ini juga menempati unggulan pertama untuk sektor tunggal ya, teman Pro 2, menyerah dengan poin 3-6, 6-3, 0-6 pada Camila Osorio.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sayang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pradue, kita masih hadir dengan informasi olahraga untuk kamu. Kali ini Yunda mau ajak kamu untuk kita kepoin seputar Piala Dunia 2026. Yuhu, luar biasa ya. Euforianya juga udah mulai terasa nih teman Pradue. Nah, kalau ngomong soal Piala Dunia 2026 ini memang akan digelar oleh 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah bersama. Dan FIFA juga menyebut bahwa hal ini sebagai tonggak baru ya dalam sejarah sepak bola dunia. Dan ini pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah. Dan untuk Amerika Serikat akan menjadi pusat utama penyelenggaraan pertandingan. Dan negara ini juga memiliki banyak stadion berkapasitas besar dan juga modern tuan perdua. Di mana Meksiko ini juga mencatat sejarah sebagai tuan rumah ya 3 kali Piala Dunia. Dan sebelumnya ya juga menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Dan Kanada ini akan menjadi debut sebagai tuan rumah Piala Dunia pria ya tuan perdua. Dan untuk negara-negara ini ada sebanyak 16 kota yang akan menjadi lokasi pertandingan resmi. Dan kota-kota tersebut tersebar di 3 negara tuan rumah. Dan kolaborasi lintas negara ini menjadi tantangan logistik yang cukup kompleks ya teman Pradua. Dan kerjasama ini juga membawa peluang besar tentunya bagi kawasan Amerika Utara. Turnamen ini juga akan meningkatkan ekonomi dan pariwisata regional yang menjadi hal yang akan diterima bagi negara penyelenggara Piala Dunia atau sebagai tuan rumah. Dan Piala Dunia 2026 ini juga memang diharapkan bisa memperkuat hubungan antar negara tuan rumah. Dan sepak bola juga menjadi jembatan persatuan ya teman perdua untuk lintas budaya. Dan sejarah baru juga tercipta bagi penyelenggaraan bersama ini. Dan turnamen tersebut juga menjadi simbol kolaborasi global dalam dunia olahraga.

0: Caldwell FM。
1: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini informasi yang perlu untuk kamu ketahui juga ya, teman Pro 2. Di mana Radio Republik Indonesia, RRI, resmi menyiarkan perhelatan Akbar Piala Dunia 2026 yang mana akan digelar di 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Dan ini melalui peluncuran Program Nasional Pesta Bola Dunia 2026. RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara bisa menikmati siaran langsung dan pembaruan informasi dari turnamen ini. RRI hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dan tentu saja ini merupakan langkah strategis untuk memastikan euforia Piala Dunia FIFA 2026 ini bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Dan program khusus bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 secara resmi sudah diluncurkan ya. Jadi di program ini teman Pro 2, kamu sebagai pendengar setia RRI di berbagai daerah termasuk di wilayah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar, ini bisa mendengarkan laporan jalannya pertandingan serta ulasan mendalam seputar turnamen. RRI bahkan berkolaborasi dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan LKBN Antara guna memastikan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dan tentunya mendengarkan siaran sepak bola melalui radio itu punya daya tarik tersendiri nih teman Pro 2. Jadi RRI juga memastikan

agar para penyiar dan reporter yang bertugas ini bisa mendeskripsikan setiap momen pertandingan dengan sangat detail. Dan hal ini bukan hanya memanjakan para penggemar olahraga, tapi juga memberikan pengalaman inklusif yang memungkinkan pendengar dari berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas netra ini bisa berimajinasi dan merasakan atmosfer pertandingan secara langsung. Dan seluruh rangkaian liputan dan siaran audio ini tentu saja bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja melalui stasiun radio RRI lokal di kota kamu Tuan Pro 2 ya, maupun secara daring atau online di aplikasi RRI Digital melalui smartphone masing-masing.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua, informasi hiburan kita hadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 14 ini menjelang sore juga ya, teman Pradua. Untuk informasi yang pertama, artis Maya Hawke ini mengungkapkan kekhawatirannya usai menyelesaikan serial populer Stranger Things ya, termasuk rasa takut tidak lagi mendapat pekerjaan di industri hiburan. Kenapa itu ya? Jadi menurut informasi dalam satu wawancara ya, Kelly Meredith Wheat, Hawke ini mengatakan dirinya sempat mengalami masa sulit setelah proses syuting serial tersebut berakhir di Desember tahun kemarin. Jadi dalam serial produksi Netflix itu ia memerankan karakter Robin Buckley sejak musim ketiga sampai dengan musim kelima. Dan ia juga mengakui dihantui ketakutan bahwa keberhasilannya selama ini nih hanya terjadi karena dirinya berada di proyek yang tepat. Nah, dia juga mengaku sempat merasa kesepian bahkan cemas menghadapi masa depan setelah serial tersebut tamat, teman Pradua. Dan menurutnya perasaan itu juga membuat dia mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri sebagai seorang aktris ya. Dan meski demikian, setelah melewati satu tahun penuh emosi dan kesedihan, putri dari aktor Ethan Hawke dan Uma Thurman ini juga kini mulai merasa lebih tenang dan juga bersyukur. Bahkan dia juga mengatakan pengalaman ini membantu dia melihat kembali perjalanan karirnya dengan lebih positif. Jadi di tengah kekhawatiran yang ia alami, dia juga tetap disibukkan dengan sejumlah proyek baru yang dijadwalkan. Dia juga akan tampil dalam film komedi romantis Wishful Thinking dan merilis album studio bertajuk Maitreya Curso, serta bergabung dalam film prequel The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Wih, ini langsung di luar dari ekspektasinya ya. Dia berpikir bahwa setelah Stranger Things kemarin, maka dia gak bakalan dapat proyek film lagi nih. Ternyata banyak nih Tuan Pradua kesibukannya. Mungkin itu yang membuat dia saat ini udah kembali merasa tenang dan sangat bersyukur ya. Memang harus melihat perjalanannya tuh dengan kacamata atau pikiran yang lebih positif gitu, teman Pradua. Dan Ethan Hawke juga sempat memberikan nasihat pada putrinya setelah perjalanan panjang untuk Stranger Things yang mana sudah berakhir kemarin. Jadi dalam satu wawancara ia meminta agar Maya ini terus bergerak maju ya, dan tidak terpaku pada masa lalu ya. Klasik nasihat ayah ya, teman Pradua. Dan selain soal karir, kehidupan pribadi dari si aktris ini juga menjadi perhatian publik. Dan pada Februari kemarin, dia ini diinformasikan menikah dengan musisi Christian Lee Hudson dalam satu upacara yang cukup intim ya, hari Valentine di New York City. Dan sejumlah rekan pemain Stranger Things juga ikut hadir dalam acara tersebut ya, teman Pradua. Wow, kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya masih dalam dunia hiburan ya, spesial untuk kamu yang masih setia mendengarkan. Stay tune terus di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Tahukah kamu, dengan membuat perangkap air sederhana seperti lubang resapan, sumur biopori, atau taman resapan, kita bisa menyimpan air hujan untuk masa depan. Air hujan sering datang lalu pergi begitu saja. Padahal, di musim kemarau kita selalu menanti setetes darinya. Air yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita selamatkan esok hari. Mari jadi bagian dari solusi, bangun perangkap air di rumah, di kebun, dan di sekolahmu.
3: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Peradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Peradu, serial Harry Potter HBO yang akan hadir ya dengan pemeran baru untuk karakter Ginny Weasley setelah artis cilik Gracie Curran memutuskan keluar dari perannya. Jadi menurut informasi, keputusan mundur aktris Gracie Curran ini disampaikan melalui pernyataan resmi bersama keluarganya bahwa keadaan ini tidak terduga dan membuatnya mengambil keputusan yang cukup sulit untuk mundur dari perannya sebagai Ginny Weasley dalam serial HBO Harry Potter setelah musim pertama. Dan menanggapi pernyataan itu, perwakilan dari HBO juga mengatakan mendukung ya keputusan dari Gracie ini bersama dengan keluarganya untuk tidak melanjutkan keterlibatannya di musim berikutnya untuk serial Harry Potter. Dan karakter dari Ginny Weasley dalam serial Harry Potter HBO musim pertama memang diadaptasi dari buku pertama Harry Potter and the Sorcerer's Stone dan hanya muncul sebentar saat dia itu terlihat berada di sisi ibunya di stasiun King's Cross untuk melepas kakak-kakaknya yang berangkat ya ke sekolah sihir lalu menyambut mereka saat pulang. Tapi untuk karakter itu memegang peranan yang cukup penting di musim kedua yang mana diadaptasi ya dari buku kedua karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi dalam cerita itu Ginny, adik perempuan dari sahabat Harry yakni Ron Weasley, tertipu sampai harus membuka ruang rahasia di Castle Hogwarts untuk melepaskan ular raksasa mematikan. Jadi adapun serial Harry Potter HBO untuk musim 2 saat ini memang sedang memasuki tahap pra-produksi di Leavesden Studios di luar London, dan sementara musim pertamanya udah selesai syuting ya dan dijadwalkan akan tayang di Natal tahun ini. Oke, itu keputusan yang cukup luar biasa dilakukan dan cukup tiba-tiba juga ya teman Pro 2. Kita hanya bisa menunggu saja karena masih tayangnya nanti untuk serial pertamanya di Natal nanti. Wih, masih lama ya teman Pro 2. Pokoknya kita nantikan aja untuk update-annya. Masih akan ada beberapa informasi untuk kita hadirkan di ruang dengar kamu. Station di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Preduara Rikupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predua. Di mana? Yuda masih hadir kan informasi-informasi hiburan untuk kamu. Ada artis berusia 6 tahun, Elea Candice, yang ikut terlibat dalam produksi film komedi horor terbaru garapan sutradara Bayu Skak berjudul Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. Dan ini sebagai anak dari karakter Andrew Indra Pramijo ya, yang diperankan sama Indra bernama Angel. Dia ini sebagai Angel, teman Predua. Jadi sebagai pemeran yang paling kecil di lokasi syuting, artis cilik itu juga ditemani langsung oleh ibunya Rensia Sanvira, yang mana juga terlibat dalam film itu sebagai neneknya Angel, yakni ibu Andre bernama Linda. Dan didampingi langsung oleh ibu kandungnya selama syuting, Elea ini berhasil menghadapi rasa takut saat mengambil adegan dengan salah satu karakter menyeramkan dalam film produksi Star Vision tersebut. Dan karakter menyeramkan yang dimaksud ini adalah tokoh vampir asal negeri tirai bambu namanya Jun Ping, yang mana dimainkan oleh kreator konten media sosial Stanley Hao, teman Predua. Dan Rensia sendiri awalnya kayak tidak percaya diri saat mendengar ajakan langsung dari si sutradara agar debut acting dengan membintangi film terbaru ini. Nah, untuk film 5 Sekawan Limo 2 Gunung Klawi dijadwalkan akan tayang secara serentak di seluruh jaringan bioskop tanah air mulai 27 Mei 2026. Nah, teman Predua, kayaknya kita tidak sabar ya nunggu film-film baru yang kayaknya bulan ini banyak banget nih udah siap buat tayang, dan mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kamu yang lagi cari film-film komedi horor ya. Kayaknya ini juga bisa masuk di list kamu deh, teman Predua. Halo.

0: 102 FM.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pradua, itulah tadi keseruan kita dengan beragam informasi hiburan untuk kamu. Semoga bikin kamu juga makin update ya teman Pradua. Dan setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut kok nanti ya di pukul 15 dengan informasi lokal. Bakalan beranjak dari santai siang ke sore ceria. Dan pastinya kita masih seru-seruan dengan beragam informasi yang masih kita hadirkan untuk kamu. Juga lagu-lagu yang enak-enak seru-seru di sore hari ini ya, yang akan Yunda hadirkan. Dan setelah ini akan ada info Pradua juga untuk teman Pradua. Dan nanti di pukul 16 kita bakal seru-seruan juga di sore ceria berjaringan dengan deretan anak-anak muda berprestasi dengan ceritanya yang sangat menginspirasi. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari Taylor Swift dengan Blank Space, teman Pradua, spesial untuk kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, band indie rock asal Australia, Vacations, resmi mengumumkan album terbaru mereka bertajuk Pursuit of Anything, ya, yang akan dirilis di 2 Oktober 2026 melalui network. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka juga membagikan single pertama Holy Grail, lengkap dengan video musik yang dibuka dengan sesi Zoom, dilanjut dengan nuansa sinematik dan introspektif. Dan lagu ini menjadi penanda arah baru Vacations yang kini terdengar lebih matang, personal, dan emosional dibanding karya-karya mereka sebelumnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, DJ sekaligus produser asal Amerika Steve Aoki resmi merilis lagu barunya yang berjudul Young pada 15 Mei 2026 bersama rapper B.A.Y. dan Destroy Lanley. Dan kolaborasi ini juga menjadi pertama kalinya ketiga musisi tersebut bekerja sama dalam satu proyek. Sebelum resmi dirilis, Steve Aoki lebih dulu memperkenalkan lagu tersebut saat tampil sebagai headliner di Ultra Music Festival pada Maret kemarin. Dan untuk lagu ini memadukan sound festival khas Steve Aoki yang penuh energi dengan nuansa hip-hop modern yang sedang mendominasi untuk saat ini.

Informasi yang terakhir, teman Pre2, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Paris Paloma resmi merilis single terbarunya Stem the Flow yang dilepas bersama dengan video musik sinematik garapan sutradara Katia Ganfield. Dan klip ini menampilkan drummer Jim Molyneux dan gitaris George Cowley. Dan untuk Stem the Flow ini sekaligus menjadi lanjutan dari single terbaru Miyazaki yang dirilis pada Maret kemarin, dan lagunya sendiri ditulis dan diproduseri langsung oleh Paris Paloma sebagai juga bersama Justin Glaske dan membawa nuansa emosional yang cukup intens dengan balutan instrumen yang cukup megah namun rapuh di saat bersamaan. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sore ceria untuk informasi lokal. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Samantha.

Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman pre-2. Kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Dan masih ditemani sama Yunda di sini dengan informasi lokal ya teman pre-2. Kali ini datang dari satu prestasi yang membanggakan anak-anak NTT luar biasa. Kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Rambu Hagia Bani, siswi kelas 7 SMPS Putri Santa Saverius Keva Menanu yang dinobatkan sebagai penerima penghargaan Ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Grand Final Ikon Pesona Batik Nusantara 2026 ini berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran Jakarta pada hari Minggu 17 Mei kemarin. Dan penghargaan itu diberikan dalam ajang apresiasi budaya yang digelar untuk mengangkat generasi muda pelestari batik dan kearifan lokal Indonesia. Dan Rambu ini terpilih setelah berhasil mengungguli puluhan peserta dari berbagai daerah termasuk DKI Jakarta, Jawa Timur, Solo, dan juga Sulawesi pada babak final yang berlangsung sangat ketat. Dan pasca kembali ke kota Keva Menanu, dia ini disambut meriah ya, dan Rambu Hagia Bani dijemput langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru, juga pegawai, mahasiswa PPL, serta seluruh siswa-siswi SMPS Putri kelas 7 dan 8 di bundaran kilometer 9, jurusan Kupang ya. Dan dia ini kemudian diarak menuju sekolah menggunakan belasan kendaraan roda 4 yang dikawal ketat oleh kepolisian. Dan tidak hanya euforia kendaraan, penyambutan semakin meriah dengan iringan kelompok drum band yang mengiringi sepanjang jalan. Dan setibanya di sekolah, dia ini juga disambut tarian adat oleh para penari, menambah semarak suasana penuh haru dan juga kebanggaan. Di balik pencapaian, Rambu ini tumbuh dengan berbagai keterbatasan, tapi tidak menyurutkan semangatnya tentu untuk belajar dan berkarya. Kedua orang tuanya terus memberikan dukungan dan juga motivasi agar ia tidak berhenti untuk terus bermimpi. Wow, luar biasa ya teman pre-2. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lokal lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita lihat untuk informasi selanjutnya. Komunitas Sosial Kunjungan Kasih kembali melanjutkan aksi kemanusiaannya melalui program bertajuk Lima Kasih yang dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 16 Mei di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan berbeda dari kegiatan sebelumnya yang mana menyasar panti asuhan lintas agama, untuk kali ini tim memilih untuk turun langsung ke jalan guna menjumpai para pedagang kecil. Dengan berjalan kaki menyusuri pusat kota, tim juga membagikan 10 paket sembako kepada para pedagang kacang rebus malam yang didominasi oleh ibu-ibu lansia. Dan aksi ini juga menyasar mereka yang masih gigih bertahan berjualan sampai dengan larut malam demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan penggagas Kunjungan Kasih, Juniardo Jose Manulang, mengatakan bahwa program ini juga lahir dari bentuk kepedulian yang cukup mendalam terhadap kondisi masyarakat kecil yang sering terabaikan di pinggir jalan. Dan lebih lanjut, ia juga menceritakan bahwa inisiatif ini bermula dari diskusi ringan bersama dengan rekan kerja yang kemudian berkembang menjadi komitmen aksi nyata. Dan tentu saja kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang berbagi, tapi juga menghadirkan nilai edukasi sosial bagi generasi muda. Dan seorang anak laki-laki bernama Rafka Razif Ramadan juga dilibatkan langsung dalam pembagian paket sembako sebagai upaya menanamkan rasa empati dan kepedulian sejak dini. Dan tentu saja untuk program ini, komunitas tersebut berharap dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Dan ia juga menegaskan bahwa aksi ini tentunya merupakan langkah yang menjadi awal dari komitmen mereka melanjutkan estafet teman Pradua ya, kebaikan ke program-program berikutnya. Keren banget nih. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk kamu teman Pradua, masih di santai siang dan di sore ceria dengan informasi lokal ya di sepanjang pukul 15 ini. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Predio FM Kupang, teman terbaik kamu. Fit Harmony dengan Work From Home, teman Predio. Besok udah work from home lagi. Kita masih seru-seruan dengan informasi lokal, teman Predio, di mana Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Sikumana Kota Kupang mencatat kasus tuberkulosis atau TBC di wilayah pelayanannya ini masih cukup tinggi sepanjang 2025, bahkan sampai di Mei 2026. Dan tingginya kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit menular tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Eka Wara, saat mendatangi RRI pada Selasa kemarin, menjelaskan bahwa di tahun 2025 jumlah pasien TBC yang terkonfirmasi ini mencapai 157 orang, sementara untuk jumlah pasien terduga tuberkulosis ini mencapai 718 orang. Dan Dr. Eka juga menyebut bahwa tinggi angka itu dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan saat mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Dan untuk memastikan diagnosis, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan dahak, pemeriksaan fisik, wawancara medis, sampai juga pemeriksaan penunjang lainnya. Dan setelah hasil pemeriksaan keluar, pasien baru dapat dipastikan terinfeksi TBC atau tidak, teman Predio. Dan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap keluarga pasien, diharapkan agar penularan TBC ini dapat dideteksi sejak dini, ya teman Predio. Dan pastinya untuk resiko penyebarannya ini yang terjadi di lingkungan masyarakat tentunya dapat ditekan.

0: FM.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
3: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
2: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
3: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
2: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
3: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
2: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk, mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Pro 2.

Nah teman Pradua, itulah tadi keseruan kita di sore ceria dengan informasi lokal sepanjang pukul 15. Dan luar biasa sekali karena setelah ini kita akan beralih di pukul 16 ya teman Pradua, atau di jam 4 sore kita bakal seru-seruan di sore ceria berjaringan Korwil 6, yang mana Yunda masih akan temani kamu. Kita bakalan hadirkan perbincangan seru dari bintang-bintang NTT berprestasi tentunya, yang akan berbagi informasi yang menginspirasi juga untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Sore ceria berjaringan Core Wheel 6 bikin sore kamu semakin berwarna bersama Yunde dari Pra 2 FM Kupang, tentunya sebagai host kamu di sore hari ini ya teman Pra 2. Dan seperti biasa di Kamis Manis ini akan kita hadirkan suara anak-anak muda NTT berprestasi dan pastinya menginspirasi. Tapi sebelum itu mau Yunde menyapa dulu ya yang lagi pantau dari Pra 2 Tambua dan juga Pro 2 ND. Hai hai, apa kabar? Berharap semuanya masih sehat dan semangat selalu di sore hari ini ya. Nah teman Pro 2, kali ini Yunda akan hadirkan teman perbincangan dari tiap host dan bintang tamunya yang keren-keren banget sih. Namun sebelum itu kayaknya kita langsung aja ya berkenalan dulu dengan masing-masing narasumber sore ceria berjaringan kali ini, karena dari Pro 2 Tambua sudah siap nih, ada Serafinus Nabu yang punya prestasi yang keren banget teman Pra 2, sebagai juara 1 Modest Fashion Designer Competition tingkat pelajar dan juga juara di Halal Festival Road to Fashion 2026 dengan presenter Ratna yang akan menemani kamu ya. Dan juga dari Pra 2 Kupang ada Isaac Octavian bersama dengan bintang tamu Andini Aklis yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya juga teman Pro 2 sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg event Harimau Belgium International Championship. Dan dari Pro 2 ND ada juga yang tidak kalah berprestasi ya, Aldo Meze dengan prestasi sebagai juara 3 lomba debat tingkat nasional, juga sebagai ketua BEM STPM Santa Ursula ND dan sebagai MC juga ya, dengan presenter ada Trinitas Ria juga di sana. Nah, teman Pro 2 kayaknya tidak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita hadirkan karena dari Pro 2 Tambua udah siap sama bintang tamu keren, dan langsung aja kita simak obrolan seru mereka.
1: Saatnya kita di sore ceria Pro 2 FM, dan kali ini Tambua punya satu desainer hebat lagi nih yang baru saja mendapatkan juara di ajang kompetisi desainer gitu ya, untuk kategori pelajar. Karena itu kita sudah langsung terhubung ya bareng sama tamu kita sore hari ini, ada Kak Serafinus Nabu yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Nusantara Kupang ya. Baru-baru ini Kak Serafinus atau yang biasa disapa Kak Revi ya, baru mendapat juara 1 untuk Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kita sapa dulu Kak.

0: Kak Revi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Senang banget bisa sapa kalian semua. Perkenalkan, saya Serafinus Nabu, biasa disapa dengan Revi. Saat ini kesibukan saya kuliah, dan di sela-sela itu saya juga aktif sebagai penjahit sekaligus lagi merintis jadi fashion designer.
0: Amin, sukses ya. Itu kamu juga juara ya, itu untuk ajang apa tuh?
1: Kalau 2024 itu Exotic Tenun Fest diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
0: Itu kategori apa, pemula atau pelajar?
1: Itu kategori profesional.
0: Oh, keren. Kamu juara berapa waktu itu?
1: Saya peringkat 5 dari 10 besar.
0: Oh, oke. Okay. Dan saat ini langsung ya, juara 1 nih, Revi. Revi, kamu asli Belu atau Melaka?
1: Saya bapaknya orang Atambuba, mama yang orang Ivan.
0: Oke, Revi. Ya, gimana perasaan kamu akhirnya bisa mendapat juara 1 untuk ajang kompetisi fashion designer di kategori pelajar ini, Revi?
1: Tentunya bangga, senang, karena dari beberapa event yang sudah saya lewati, saya hanya batas di peringkat 4, tidak sampai ke 3 dan 2, tapi puji Tuhan tahun ini berhasil meraih juara 1.
0: Oke, akhirnya dapat juara 1. Ini biasa kalau juara 1 tuh hadiahnya 2 digit ya dari Bank Indonesia ya. Iya ya. Iya ya.
1: Begitulah.
0: Oke, aduh ini mama senang sekali pasti ya. Luar biasa. Jadi bagaimana nih cerita dari awal perjalanan Revi ya untuk di lomba kali ini tuh seperti apa?
1: Puji Tuhan, perjalanan saya itu di dunia fashion designer ini dimulai dari 2022 ya. Waktu itu saya dan dua teman saya dipilih mewakili sekolah untuk ikut seleksi Jakarta Fashion Week. Nah, dari beberapa SMK di NTT, desain kami terpilih dan lolos seleksi. Nah, dari situ saya sadar bahwa kayak, wah ternyata dunia fashion itu seru juga ya. Nah, dari situ saya makin semangat belajar. Berlanjut ke 2024, saya ikut event Exotic Tenun Fest di kategori profesional busana muslim. Dan puji Tuhan, saya berhasil meraih juara 4. Nah, tahun 2025 saya ikut lagi event yang sama diselenggarakan Bank Indonesia. Dan dapat peringkat 5 kategori profesional. Dan yang terbaru ini, saya baru saja meraih juara 1 di Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar di acara Tabligh Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 yang diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia Provinsi NTT.
0: Asik ya akhirnya.
1: Jadi itulah ceritanya dari awal.
0: Oke, itu perjalanan prestasi kamu ya di dunia fashion designer ini ya.
1: Iya.
0: Oke. By the way, tadi kamu basicnya itu dari SMK ya. SMK mana nih boleh tahu?
1: Iya, dari SMK Pantopius 10 di sana.
0: Oke, ini muridnya Ibu Fia ya.
1: Iya, muridnya Ibu Fia sama Ibu Sonia.
0: Ibu Sonia. Oke, luar biasa, bangga ya pasti guru kamu ya. Oke. Jadi yang ditampilkan apa nih, Revi? Kamu bisa sedikit mengulang mungkin ya presentasi kamu tentang busana yang kamu tampilkan itu, yang kamu buat ya, yang kamu desain itu namanya apa gitu?
1: Busana yang kemarin Fisher itu kan?
0: Iya, yang kamu juara satu ini.
1: Fisher-nya itu yang kemarin saya bilang judulnya itu Sunset Ethnic Reverie. Jadi itu saya terinspirasi dari indahnya sunset di sore hari, senja di sore hari. Saya gabungkan dengan warisan turun temurun dan mengambil warna, warnanya itu kayak ungu pink. Jadi ambil tenunnya dari mandeku. Jadi sunset etiquette itu lahir dari sebuah refleksi antara keindahan alam, keindahan alam dan warisan budaya. Jadi keindahan sejati itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali yang telah lama ada, dengan rasa, dengan makna, terus yang paling penting itu harus dengan jiwa juga. Jadi tema saya ini bukan hanya sekedar tumbuh sana, tetapi perjalanan rasa tentang bagaimana tradisi bertemu dengan modernitas dalam cahaya senja. Tidak sama, namun pasti selalu indah untuk dikenal.
0: Asik.
1: Itu ceritanya.
0: Terinspirasi dari apa tadi? Sunset apa senja tadi ya?
1: Sunset. Jadi
0: sunset di senja hari ya?
1: Iya, sunset. Jadi pemilihan tenunnya saya ambil dari tenun mandeu. Terus untuk bahan utamanya saya pakai pelinen. Pelinen itu dia dibaca dia memberikan sentuhan ringan dan menggambarkan modernitas saat ini. Jadi perpaduan antara warisan budaya dan perkembangan zaman sekarang. Itu ceritanya.
0: Oh, keren. Apa yang memotivasi kamu, Revi?
1: Motivasi saya itu dari dalam diri sendiri sih. Saya pengen tahu sejauh mana batas kemampuan saya setelah saya lulus dari sekolah dan saya ambil program ini. Dan saya pengen buktikan ke orang tua kalau saya bisa, saya mampu. Berikut saya bisa menyalurkan passion saya. Nah, lomba ini sebagai wadah buat saya ekspresikan bakat saya. Dan juga saya bisa keluar dari zona nyaman, karena saya orangnya pemalu. Jadi lomba ini cara saya untuk menantang diri buat berani tampil di depan publik.
0: Asik. Terus ada lagi?
1: Itu saja sih.
0: Oke, baik.
1: Yang selalu saya ingat dan selalu berputar-putar di kepala saya.
0: Yang mau menyemangati kamu, iya kan?
1: Yang membuat saya untuk maju terus.
0: Asik. Oke, tapi kenapa Revi kamu malah melanjutkan pendidikan? Sebelumnya kamu itu basicnya udah SMK, menjahit gitu kan. Kenapa kamu memilih menjahit luka-luka yang berdarah-darah itu? Bukan memilih melanjutkan pendidikan ini.
1: Itu sih pertanyaan yang sering muncul sih. Dari teman-teman, dari guru-guru saya, senior-senior saya. Alasan saya mau kuliah itu yang pertama itu mungkin dari orang tua juga, dukungan dari orang tua.
0: Atau permintaan orang tua?
1: Ya, terus saya mikirnya kalau ya mau sehebat apa kita sih, tapi saya perlu ilmu sih, saya perlu pendidikan yang lebih tinggi biar kalau dari diri saya pengen tambah pengalaman, tapi saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang saya telah mulai, yang telah saya bangun dari awal. Tapi pengennya keduanya dijalankan sekalian.
0: Bisa menjahit tenunan dan juga menjahit luka-luka pasien nanti ya.
1: Iya. Jadi semua jenis-jenis luka, jenis-jenis yang perlu dijahit itu bisa terobati kalau datang di saya.
0: Asik. Baik, Revi, berarti ini untuk sekolah di jurusan kesehatan ini pilihan kamu sendiri juga atau memang pilihan dari orang tua kah, keluarga kah, atau bagaimana?
1: Dari orang tua dan juga dari diri saya juga.
0: Okay.
1: Saya ada rasa ketertarikan untuk
0: menjahit itu ya. Menjahit selain ya. Baik. Nanti harapan kamu apa nih untuk karir fashion designer kamu juga dengan karir kamu di dunia pendidikan khususnya di bidang kesehatan, apa harapan kamu, Revi?
1: Harapan saya semoga saya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Semoga saya terus belajar dan kedepannya bisa menjadi desainer yang dikenal luas, yang bisa bawa tenun NTT ke level nasional, bahkan internasional, dan juga untuk pendidikan saya, semoga saya menyelesaikannya dengan baik dan menjadi perawat yang sekalian desainer di NTT. Amin.
0: Amin. Kalau disuruh memilih, Revi, kamu harus pilih satu di antara dua ini, kamu lebih pilih yang mana?
1: Kalau disuruh memilih sih, ya tetap memilih desainnya.
0: Oh, berarti ini
1: karena itu sudah melekat sih.
0: Melekat di diri kamu ya.
1: Iya, sudah melekat.
0: Jadi sebelum mungkin kamu menyelesaikan pendidikan kesehatan, mungkin kamu tetap akan menjahit ya, Revi, begitu ya?
1: Iya.
0: Mantap ya, kita doakan yang terbaik nih buat Revi. Dan juga kamu mungkin berarti kamu jurusannya apa nih untuk sekolah kesehatan ini?
1: Keperawatan.
0: Keperawatan, cocok banget ya, merawat luka-luka itu ya, luka-luka hati dan sejenisnya.
1: Segala jenis luka.
0: Segala jenis luka. Dan kalau itu berarti udah jadi cita-cita kamu ya dari dulu jadi fashion designer, atau kamu dari dulu pengennya jadi perawat gitu?
1: Cita-cita saya memang mau jadi desainer.
0: Oh, gitu.
1: Mau jadi desainer hebat. Terus ya semoga dengan cita-cita saya ini saya bisa menjadi seorang pengusaha juga.
0: Amin.
1: Tidak cuma bisa desain tapi juga bisa buka lapangan kerja buat orang lain lewat brand fashion saya nanti.
0: Amin, amin. Baik, Revi. Buat teman-teman di Atambua yang lagi dengar dan juga yang lagi di mana saja yang bisa mendengarkan, apa yang kamu ingin sampaikan untuk teman-teman generasi muda agar bisa berprestasi juga seperti kamu?
1: Kalau dari saya, buat teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada, jangan pernah takut buat mulai. Tidak ada yang instan. Nah, saya juga mulai dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Jadi kuncinya itu berani mencoba, konsisten belajar, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena dari kegagalan itu kita justru dapat ilmu yang paling mahal. Nah, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Intinya ada kemauan dan punya semangat. Itu saja dari saya.
0: Oke. Baik, Revi. Yang slow Wallace ya, tapi pesannya luar biasa. Dan teman Pro2, sepertinya itu saja obrolan kita ya sore ini, Revi. Kita tunggu lagi cerita menarik berikutnya dari Revi. Kalau mau berbagi cerita, boleh langsung aja kontak kita ya di Pro2 Atambua ya. Teman Pro2, itulah ya obrolan kita bareng sama Revi, juara satu dari Lomba Modes Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari KPW Bank Indonesia Provinsi NTT. Terima kasih, Revi.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro2 dari Atambua sudah kasih kesempatan. Selamat sore.
0: Selamat sore, Revi. See you, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
3: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Keren ya cerita dari Revina Bu, seorang fashion designer muda. Sampingannya sebagai mahasiswa keperawatan ya, bukan hanya merawat fisik tapi luka hati. Oh, dan kalau tadi udah kamu dengarkan juga untuk perbincangan menarik Pro 2 Atambua ya, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 FM Kupang karena sudah bersiap juga ada presenter Isaac Octavian dan juga bintang tamu yang tidak kalah keren. Kali ini yang jadi paling cantik ya di berjaringan kali ini ya, dari cowok ND dan juga cowok Atambua. Ada Andini Aklis ya, yang merupakan mahasiswi Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Ya, biar tidak penasaran ya teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan obrolan seru mereka.
2: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Kita ketemu di Sore Ceria. Isak akan ajak kamu untuk kita berkenalan, berbincang-bincang dengan anak-anak muda keren berprestasi di Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial kali ini, Isak akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu atlet teman Pro 2 yang luar biasa dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Andini Aklis. Andini, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Okay, selamat sore dan selamat bergabung. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah mau kita ajak ngobrol di hari ini.
4: Ya, Kak.
2: Okay, kamu bagaimana nih aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini? Sementara berfokus atau sementara menggeluti aktivitas apa aja nih?
4: Kalau sekarang lagi sementara mengerjakan skripsi dengan latihan sih.
2: Okay, masih tetap latihan ya? Akan ada event pertandingan berikutnya atau?
4: Masih ada.
2: Alright, nah sebelumnya Isak perkenalkan dulu ke teman Pro 2. Andini ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kupang ya?
4: Iya, Kak.
2: Okay. Kamu di jurusan mana?
4: Saya dari jurusan manajemen, Kak.
2: Dari jurusan manajemen, asik nih. Pertama-tama kita ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu luar biasa kemarin sebagai peraih medali perunggu di event internasional kelas A putri 45 sampai 50 kg Harimau Belgium International Championship. Gimana perasaannya?
4: Ya, senang, ada bahagia.
2: Pastinya bahagia dan senang ya, karena berhasil memenangkan ya. Meraih prestasi ya, meraih medali perunggu nih luar biasa di event internasional. Ini event keberapa yang diikuti oleh kamu nih?
4: Kalau internasional yang ketiga, Kak.
2: Yang pertama dan kedua waktu di?
4: Yang pertama di Uzbek, yang kedua di Abu Dhabi.
2: Oh, okay. Dan yang ketiga ini di Belgium 2026 ini ya berarti ya?
4: Iya, Kak.
2: Beberapa waktu lalu, bulan lalu ya?
4: Bulan lalu.
2: Wow, luar biasa ya. Dari kapan sih kamu mulai berfokus di ini ya? Pencaksilat ya kamu ya? Atau?
4: Iya, pencaksilat.
2: Dari kapan nih mulai fokus di olahraga dan kejuaraan pencaksilat ini?
4: Dari kecil sih, Kak.
2: Waktu itu ceritanya gimana prosesnya akhirnya kamu sampai sekarang dengan banyak sekali prestasi internasional bahkan?
4: Mulai dari SMP itu udah mulai ikut lomba. Dari orang tua, soalnya orang tua kan juga pencak silat juga.
2: Oh, papa atau mama nih yang atlet?
4: Dua-duanya.
2: Wow. Oh, itu mah pantas akhirnya ya turun ke kamu. Dan kamu juga pada dasarnya memang suka sama pencak silat atau memang karena terinspirasi dari orang tua?
4: Dari orang tua dulu. Tapi selalu diajak, bilang ayo ikut, ayo ikut.
2: Oh, okay. Papa sama mama pelatih juga berarti?
4: Bapak pelatih, mama wasit juri.
2: Oh, wasit curi dan pelatih memang combo nih. Keluarnya Andini nih. Meskipun ini event yang ketiga, tapi kan tentu juga pengalaman yang berbeda. Apa sih yang membuat kamu terinspirasi untuk ikut pertandingan yang event Harimau Belgium Internasional ini?
4: Karena event ini ya termasuk bergengs.
2: Nah, ketika kemarin diumumkan menjadi pemenang, ini menjadi peraih medali perunggu. Sesuai ekspektasi atau target atau gimana nih?
4: Tidak sih, Kak. Maunya sih, ya pasti semua atlet pengen juara satu ya, Kak.
2: Pengennya emas ya pastinya ya.
4: Iya.
2: Ya, tapi kan juga luar biasa nih, ini kan kelasnya sudah ya, internasional. Nah, boleh dong kamu berbagi ke kita, ini prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya kamu dikirim sebagai perwakilan Indonesia dalam Harimau Belgium International Championship ini. Prosesnya dari mana, seleksinya seperti apa?
4: Ini langsung dipanggil, jadi kayak kita pernah juara di PON atau pernah juara internasional yang lain, terus dipanggil lagi oleh pelatih dari pelatnasnya, latihan nasionalnya.
2: Oke, okay. Oh jadi berarti ini kemarin pelatnas langsung memilih Andini begitu ya?
4: Iya.
2: Okay. Dengan track record karena pernah menang apa nih sebelumnya?
4: Pernah menang di PON di Aceh Sumut dan kejuaraan internasional yang lain.
2: Oh oke, okay. Dan dengan pertimbangan itu akhirnya kamu yang dipilih. Nah ketika disampaikan bahwa Andini nanti kamu ke event ini, apa sih perasaan kamu waktu itu ketika disampaikan bahwa kamu akan berpartisipasi?
4: Ya termasuk senang ya. Dan bangga juga bisa dipanggil mewakili Indonesia.
2: Oh oke, okay. Nah kalau bisa ditanya dari pencaksilat, apa sih menurut kamu yang menyenangkan dari menjadi seorang atlet pencaksilat? Serunya di mana gitu?
4: Yes, awalnya sih cuma ikut-ikut saja, kayak seru-seru saja.
2: Lalu?
4: Tapi lama-lama kayak ya semakin termotivasi untuk mengikuti kayak ajang-ajang yang lebih bergengsi lagi.
2: Tertantang gitu ya?
4: Iya, tertantang.
2: Oke. Okay. Nah, kalau juga bicara soal pertandingan kemarin ya di event Harimau Belgium International Championship, kamu ceritain juga dong ke kita prosesnya seperti apa nih, mulai dari kamu pergi ke, ini kemarin di Belgia ya?
4: Iya, di Belgia.
2: Ya, ke Belgia, ceritanya gimana sampai di Belgia, di event pertandingannya seperti apa, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di sana, ceritain dong sedikit ke kita.
4: Kita latihan tuh sebenarnya awalnya kayak masing-masing saja gitu. Terus ke Jakarta sekitar 3 hari langsung berangkat ke Belgia. Terus sampai di sana ya termasuk kotanya cukup sangat-sangat keren pokoknya. Terus sampai di tempat pertandingannya juga bagus.
2: Nah, gimana tuh experience berlomba di Belgia?
4: Dapat pengalaman yang baik sih. Iya, soalnya kan lawan yang kasih kalah saya itu termasuk idola saya dari Malaysia.
2: Oh, siapa kemarin?
4: Namanya Nur Farah.
2: Oke.
4: Dari Malaysia.
2: Akhirnya bisa bertanding langsung melawan idolanya ya?
4: Iya.
2: Wah, menarik.
4: Dan bisa mengimbangi dia begitu.
2: Wow, luar biasa. Ini sistem pertandingannya seperti apa nih kemarin?
4: Sistem pertandingannya, Kak? Tidak. Masih diistirahat 2 hari dulu. Terus besoknya baru main. Kemarin sempat cuma sekali main.
2: Oke. Dan akhirnya meraih medali perunggu ya?
4: Iya.
2: Oke. Yang sekali main itu yang langsung berhadapan dengan idola kamu dari Malaysia berarti ya?
4: Iya.
2: Oke. Okay. Apa nih evaluasi atau pembelajaran yang kamu dapetin setelah bertanding kemarin di event
4: kita
2: ini?
4: Kan sempat peraturan dirubah. Kan.
2: Oke, apa yang dirubah?
4: Awalnya tarik-tarik kan, tarik-tarik di bodinya gitu. Ya tarik-tarik, sekarang tidak boleh lagi. Jadi mungkin agak kesusahan sih tuh, masih sempat mau narik-narik.
2: Masih beradaptasi lagi gitu ya?
4: Iya, beradaptasi lagi.
2: Nah, selain itu apa lagi nih yang akhirnya kamu menurut kamu jadi evaluasi untuk pembelajaran sendiri nih bagi Andini agar nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya performanya bisa lebih mantap lagi nih?
4: Mungkin lebih tenang lagi dalam bertanding, tidak terbawa emosi, itu saja.
2: Oke, lebih tenang dan tidak terbawa emosi. Ya, kalau kekuatannya seorang Andini sendiri biasanya tuh di mana nih? Kalau menurut kamu?
4: Kalau biasanya tuh tendangan sabit dengan T dan bantingan.
2: Wah, tendangan sabit, T dan bantingan ya, itu kekuatan seorang Andini. Ya. Nah, kemarin kamu pergi dengan tim dari Indonesia, ada berapa nih total yang pergi?
4: Kita 10 orang.
2: Mm-hmm. Di kategori apa aja kemarin?
4: Ada kalau tunggal, bergu, terus sama solo kreatif, ada tanding juga kelas A, ada cowoknya juga, terus kelas B ada cowok cewek, terus kelas E sama F cowok.
2: Oke, totalnya 10 atlet ya?
4: Iya.
2: Oh, oke.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari versinya seorang Andini sendiri, apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebelum bertanding?
4: Yang tidak boleh dilakukan tuh kayak tidak boleh minum es.
2: Oke.
4: Terus makan yang pedis-pedis atau makan yang aneh-aneh begitu.
2: Jaga makan berarti kalau belum sebelum bertanding ya?
4: Iya, jaga makan.
2: Oke.
4: Takutnya kan itu sih biasanya.
2: Kalau yang kamu biasanya lakukan supaya lebih rileks mungkin atau lebih prepare, lebih siap sebelum bertanding tuh apa?
4: Biasanya itu kayak denger musik, terus berdoa paling gitu.
2: Oke, dengerin musik?
4: Iya.
2: Oke. Nah, dari kamu sendiri nih, apa sih pentingnya menjaga fisik dan mental nih dalam bertanding?
4: Kalau untuk pencak silat, fisik dan mental itu harus sangat-sangat penting sih.
2: Kenapa?
4: Karena harus kuat. Harus kuat.
2: Iya, kalau baru
4: kalau tidak kuat bisa kalah.
2: Belum naik sudah kena mental kan nanti jadinya tidak optimal ya.
4: Belum naik sudah kalah.
2: Iya. Iya, iya. Nah, kalau kamu sendiri biasanya sebelum bertanding, misalnya kalau tahun nanti akan lawan ini, riset dulu nggak, lihat cara bermainnya atau strateginya seperti apa tuh sebelum menghadapi lawan?
4: Iya, biasanya nonton video, cari di YouTube, mungkin ada videonya, nonton strateginya bagaimana, seperti itu kak.
2: Oke, nanti didiskusikan dengan pelatih atau gimana?
4: Biasanya dengan teman sih.
2: Oh oke, teman-teman.
4: Kadang juga dengan pelatih, tapi pelatih jarang, lebih ke teman.
2: Oke, oke. Nah, kalau latihan kemarin, kamu persiapannya dilatih sama siapa nih?
4: Sebelumnya kan di Kupang dulu dengan pelatih. Terus baru ke Jakarta sama pelatih, langsung dari pelatnasnya.
2: Sempat ngobrol nggak atau minta masukan dari papa atau mama mungkin?
4: Sempat.
2: Uh-huh. Dikasih saran apa nih sama orang tua kemarin?
4: Lebih fokus lagi, terus lebih tenang lagi begitu biasanya.
2: Oh, oke, okay. Pesan-pesan untuk lebih tenang ya.
4: Iya.
2: Kemarin kamu sempat menemui kesulitan apa nih atau tantangan apa nih dalam persiapan pertandingan atau bahkan ketika pertandingan nih sempat bertemu kesulitan-kesulitan seperti apa?
4: Itu belajar bantingannya itu kan tidak boleh tarik kan, jadi belajar bantingannya itu yang kesulitannya di situ.
2: Strategi barunya ya?
4: Iya, strategi baru.
2: Nah, biasanya kalau kompetisi tingkat nasional atau bahkan internasional kan juga ada pressure-nya, ada tekanannya tersendiri gitu. Cara kamu menjaga agar tetap fokus, agar mentalnya tetap stabil biasanya dengan cara apa?
4: Nikmati aja sih ya, biasanya. Biasanya bikin diri tuh lebih relax. Tidak usah pikir hal-hal yang aneh-aneh.
2: Santai ya pokoknya ya, nikmati.
4: Iya, lebih pikir positif aja.
2: Oke, baiklah. Oke. Nah, dari pengalaman kamu akhirnya kemarin ya bisa meraih medali perunggu, selama bertanding pergi ke Belgia, apa nih yang paling berkesan dan paling kamu ingat, yang paling memorable selama perjalanan bahkan pertandingan di sana kemarin?
4: Iya. Di sana jatuhnya dingin kak.
2: Oke, pertama kali ke tempat yang dingin berarti ya?
4: Tapi kayak di sana lebih dingin kak.
2: Oh oke, yang bikin berkesan itu karena cuaca dinginnya atau apanya lagi nih?
4: Iya, cuaca dinginnya, terus kotanya kak.
2: Sempat jalan-jalan nggak kemarin?
4: Di Belgia tidak sih kak.
2: Padat ya berarti?
4: Kita jalan-jalannya di Paris kak.
2: Oh, seru dong berarti. Gimana tuh kemarin? Seru. Kemarin sempat kemana aja di Paris?
4: Di Paris ke Menara Eiffelnya. Terus naik kapal.
2: Terus?
4: Lihat menara.
2: Wow, keren. Nah, kemarin setelah akhirnya pulang dari Belgia, sempat jalan-jalan ke Paris juga nih. Kamu punya target atau impian apa lagi nih sesudah ini? Setelah kemarin menang PON juga, kemudian meraih medali perunggu di event ini juga. Apalagi yang masih mau kamu targetkan untuk kamu raih ke depannya?
4: Yang saya ingin targetkan itu SEA Games, terus Asian Games sama Olimpiade, Kak. Asian Games Asian sama Games. Olimpiade.
2: Olimpiade, amin. Kita doain yang terbaik ya. Amin. Jadi sekarang ini lagi latihan untuk apa nih?
4: Untuk kayak tryout mungkin.
2: Oke, okay, siap-siap.
4: Untuk kan kita ponnya kan di NTT nanti.
2: Kamu kan juga masih kuliah nih. Sementara kan harus latihan. Belum lagi ya, sebagai seorang muda ya, ada hangoutnya, nongkrong-nongkrongnya. Kamu biasa bagi waktu gimana sih antara latihan, sekolah, kuliah, menyusun skripsi, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya?
4: Biasa mengatur waktu sih, Kak. Mm-hmm. Kayak pagi latihan, terus kayak abis latihan pagi istirahat dulu. Terus kalau ada waktu bisa pergi beli jajan atau mungkin nongkrong dengan teman. Terus contoh kuliahnya sore, terus ada latihan sore. Biasanya kuliah dulu, terus pulang latihan mandiri, kayak tanpa pelatih gitu.
2: Oh, kamu sering trial di rumah sendiri juga berarti ya?
4: Iya.
2: Wow, keren, keren. Nah, dari papa dan mama sendiri, dukungannya seperti apa nih untuk kamu dalam perjalanan karir di pencak silat ini?
4: Sangat didukung sih, Kak. Mm-hmm. Karena kan orang tua kan sama-sama silat, kan?
2: Iya, betul.
4: Jadi lebih didukung. Terus keluarga juga banyak yang atlet, jadi selalu didukung, Kak.
2: Hmm, keren, keren. Nah, dalam pertandingan tuh kan ada yang namanya kalah, ada juga yang namanya menang. Kamu sebelum ini pernah nggak atau ada ketemu titik di mana kamu gagal dan akhirnya kamu belajar satu pelajaran penting dari kegagalan itu?
4: Ya, kadang down juga, Kak, kalau kalah itu. Kadang pengen menyerah, tapi ya kasih kuat diri lagi. Terus biar jangan menyerah, ayo perbaiki diri lagi begitu, jadi lebih baik begitu, Kak.
2: Apa nih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman atlet muda yang sementara mendengarkan ini, yang juga pengen seperti seorang Andini meraih prestasi tidak hanya di nasional tapi sampai internasional?
4: Pesannya semangat terus berprestasi, jangan takut gagal, karena kegagalan bukan hal yang harus ditakuti.
2: Terima kasih juga ya Andini sudah berbagi bersama dengan kita. Sekali lagi selamat untuk prestasi kamu. Dan semoga harapan-harapannya untuk PON, untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade segera tercapai dan bisa dapetin hasil maksimal ya.
4: Amin, Kak. Okay. Terima kasih, Kak.
2: Sama-sama, salam buat keluarga. Dan kita ketemu nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru lainnya dari Andini. Itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Andini Akris, peraih medali perunggu kelas A Putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship, yang sudah berbagi pengalaman keseruannya dalam mengikuti Harimau Belgium International kemarin di Belgia. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru menarik lainnya dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu lagi. Isak juga sudah harus pamit. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan dengarkan terus Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Prodo RRI ND, Prodo Kupang, dan Prodo Atambua.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemani sama Yunda ya. Tentunya di sore ceria berjaringan Core Wheel 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi udah sama-sama ya, kita dengarkan cerita seru dan inspiratif ada dari Pro 2 FM Kupang yang baru aja lewat, dan juga dari Pro 2 Atambua. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan di hari ini, kita juga akan sama-sama mendengarkan suara inspirasi dari Pro 2 ND. Sudah bersiap ya, presenter Trinita Sria dan juga narasumber kece ada Aldo Meze dengan prestasinya sebagai juara 3 tim lomba debat tingkat nasional dan ketua BEM STPM Santa Ursula ND, bahkan juga sebagai seorang MC kondang ya di sana. Wih, langsung aja kita simak obrolan seru mereka, teman berdua.
1: Hai teman Pro 2, thank you. Kalian masih bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kembali lagi dari ND, kita punya satu orang yang spesial dan akan menginspirasi kalian semua lewat obrolan kita di sore hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Atambua dan yang ada di Kupang. Kita kedatangan tamu istimewa, ada Aldo Meze, mahasiswa STPM Santa Ursula ND, di mana dia juga adalah ketua BEM-nya, MC kondang juga, FYP. Kalau gitu langsung saja kita sapa Aldo di sore hari ini. Halo Aldo, apa kabar?
2: Halo, selamat sore Kak. Baik untuk hari ini.
1: Oke, luar biasa. Nih Aldo, kalau cerita perjalanan kamu ya sebagai seorang mahasiswa dipercayakan menjadi ketua BEM, kemudian mengambil ya pekerjaan sebagai seorang MC juga, dan yang luar biasanya di tahun 2025 kemarin, teman Pro 2, Aldo ini bersama dengan kedua temannya berhasil membawa harum nama Kabupaten Inde sampai ke kancah nasional lewat debat, ya kan? Oke, boleh ceritakan sesibuk apa kamu dengan sekian banyak kegiatan dan bagaimana kemarin debat nasionalnya di tahun 2025?
2: Ya, tahun kemarin itu memang tahun yang penuh kebahagiaan ya buat saya pribadi dan juga teman saya. Di sela-sela waktu yang cukup banyak, bagaimana dengan waktu juga untuk pergi MC ya, dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dan juga waktu itu saya juga dipilih dari kampus kemudian untuk mengikuti lomba debat seleksi waktu itu. Nah, akhirnya kita ikuti itu, saya ikuti itu lomba itu, dan dengan tema yang cukup bagus juga. Waktu itu kita membicarakan soal PSN, Program Strategis Nasional untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, cukup banyak hal yang kita bicarakan, salah satu mengenai program-program yang dibuat oleh negara untuk kemajuan bangsa ini. Dan pada saat itu kita angkat isunya tentang Koperasi Merah Putih pertama. Ya, kita angkat isu Koperasi Merah Putih, bagaimana ada dua hal yang kemudian menjadi tolak ukur antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes di desa yang sudah ada. Setelah itu akhirnya kami lulus seleksi pada saat itu dengan kampus-kampus dari luar Flores juga. Dan puji syukur ya, satu-satunya utusan dari Flores itu hanya dari kampus kami. Dan kamilah yang kemudian masuk sampai ke debat tingkat nasional di Kiva.
1: Tuan rumahnya
2: di Kiva kemarin.
1: Oke, okay. Berapa banyak kemarin yang ikut kompetitor
2: yang
1: kalian?
2: Kemarin saat yang lolos itu sampai itu ada yang ikut semua itu ada 30-an lebih. Tapi yang lolos itu hanya 16 kampus yang masuk. Termasuk kami.
1: Juara keberapa
2: kami
1: waktu itu?
2: Kami juara 3 waktu.
1: Oh, juara 3. Oke, oke.
2: Juara satunya dari Undana.
1: Oke,
2: Juara duanya tuan rumah, juara tiganya dari kita, dari STPM ND. Karena pada saat itu memang waktunya cukup mepet. Kami dari ND naik pesawatnya di Maumere, tiba di Kupang langsung berangkat menuju ke Kiva, dan jarak saya juga baru pertama kali ke Kiva. Nah, jaraknya cukup jauh waktu itu, dan kami tibanya jam 12 malam. Kami tidak ikut TM pada saat itu, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi pada saat TM. Tapi kemudian puji syukur ada teman dari Kiva kemudian informasikan ini kami, dan kami belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5. Kami tidak tidur, kami belajar musim-musim yang ada. Jam 5:30 kami harus berangkat ke tempat itu, dan jam 7 kami langsung debat. Dan dalam satu hari itu kami debat 2 kali.
1: Wow. Luar biasa.
2: Dapat dua kali dengan waktu cukup itu. Sumpah saya juga waktu itu sempat lemah karena memang vitamin juga berkurang pada saat itu.
1: Perjalanannya juga cukup jauh. Jauh ya,
2: ya kita jadi tidak ada nafsu makan lagi. Kita hanya fokus untuk bagaimana hari ini untuk melawan dan berdebat, bagaimana kita akan beradu argumen hari ini, berpikir terus. Nah, puji Tuhan kita tembus sampai ke semifinal begitu. Kita lawan dengan tuan rumah yang cukup sengit di tengah ribuan
1: penonton
2: pada saat itu, dan tidak ada orang keluar satu pun di situ.
1: Oh my God.
2: Dan cukup down juga sama saya, cukup kayak berpikir, aduh bisa dia yang dilawan. Dan waktu itu pernah patah semangat, kami pernah patah semangat karena kami waktu itu nilainya kami di bawah, teman-teman saya berdua patah semangat, kalau memang pakai cabulut sudah kita cabulut, juara empat. Kami sudah bisa, memang sudah cukup lelah.
1: Cukup lelah.
2: Saat itu. Karena waktu kami tidak ada waktu untuk bermain HP, kami hanya dengan laptop, dengan buku catatan, kami hanya fokus. Jadi lelahnya itu bukan kenapa, tapi karena belajar. Tapi saya bilang tidak, kalaupun kita tidak juara satu, atau juara dua, kita harus bawa juara tiga. Setidaknya yang kelihatan juara itu ada juara satu, juara dua, dan juara tiga. Itu cukup bergengsi. Dan pada akhirnya, waktu di final itu tidak dikasih moves-nya. Di final itu kami datang berdiri depan langsung cabut.
1: Moves-nya dadakan.
2: Sistemnya dadakan. Dan sembah waktu itu kita berpikir di tempat itu, memang kita tidak pernah berpikir bahwa akan dapat moves waktu itu. Kami berpikir tentang bantuan sosial ini. Kami berbicara soal bantuan sosial, dan syukur saja waktu itu moves-nya sesuai dengan perguruan kami di STPM tentang pemerintahan dengan pembangunan sosial, jadi cukup sinkron, jadi kita bisa lah waktu itu untuk mengalahkan tim sebelah.
1: Tapi kalau mau dadakan seperti ini tuh justru kita jadi lebih tahu seberapa besar kemampuan kita.
2: Iya benar, ya, dan kan? Itu nalar berpikir kita akan lebih cepat, lebih cepat dari bagaimana kita belajar. Saya merasakan sekali bagaimana mesti dadakan akan lebih baik dibandingkan dengan musi yang kita duluan terima. Karena yang duluan terima kita kan sudah belajar. Ini kadang di saat itu kita kan blank karena sudah belajar. Tapi musi dadakan ini kan lebih bagus. Kita kayak langsung spontan. Dia langsung berpikir begini. Contoh konkretnya ditambah dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa kombinasikan itu menjadi suatu kalimat, dan argumentasi kita akan lebih kuat pada saat itu. Memang final waktu itu perebutan juara tiga yang menurut para audiens
1: lebih panas
2: karena memang dua-dua ini punya saya juga mengakui tim lawan kayak itu tuan rumah juga mereka cukup bagus audiens yang mereka bangun pada saat itu, nilai dan poin-poin yang mereka cukup bagus, dan kami juga saya juga cukup kewalahan pada itu. Kebetulan saya pembicara dua sebagai pembicara paling banyak pada saat itu, dan teman-teman saya di sebelah hanya bukan di belakang, kakak jangan emosi ya. Soalnya kan kadang kita
1: langsung keluar emosional.
2: Dan seru sekali, dan akhirnya kita dapat juara tiga pada saat itu. Senang sekali. Dan terharu juga kita sampai merasa bahwa tidak sia-sia kita tiba sampai di Cape Ion, cukup daerah perbatasan. Sedikit lagi kami mau ke Timor Leste. Sedikit lagi. Dan kita tidak istirahat lagi. Pulang dari situ jam 11, kita istirahat makan, jam 12 kita harus berangkat ke Kupang karena harus pulang ke sini karena ada kegiatan lagi di kampus. Jadi tiba dari Kupang diterima di bandara bersama ibu ketua, diterima, terus harus lanjutkan dengan ujian lagi. Dan
1: ujian di kampus.
2: Itu kami jalan sekitaran di bulan November waktu itu karena persiapan untuk ujian juga. Jadi waktu itu memang cukup menantang. Kira pula harus tiba satu hari, besok harus ujian. Belajar lagi.
1: Tapi memang kalian sendiri tuh semacam punya target tidak, dari kalian secara kelompok bertiga, kemudian dari pihak kampus ada target setidaknya kalian pulang harus tiga besar yang kalian bawa.
2: Target pada saat itu target dari kampus bahwa kamu sudah 16 besar, setidaknya kamu sampai 8 besar sudah membawa 6. Dan kami sampai sana kan berikan laporan bahwa kita salah satu dari Flores. Tetapi dalam perjalanan, waktu naik di pesawat, Nah, saya dengan teman dua orang ini, kami kimistrinya itu dapat waktu saat debat. Kami tidak pernah belajar bahwa hari ini ini mesti nanti di babak 8 besar mesti ini. Atau babak 16 besar mesti ini. Eh, kami bagi, nanti kamu belajar ini, belajar ini, belajar. Sendiri-sendiri belajarnya.
1: Strategi yang
2: baik. Kami tidak duduk bersama lalu berpikir ini tidak. Kami kan kamarnya sendiri-sendiri. Jadi di kamar itu kita duduk sendiri. Jadi di kamar itu teman satu dengan caranya dia belajar, saya dengan caranya. Hanya kita dibagi posisi bahwa hanya diberitahu nanti pembicara satu, nanti omong pembukaan, pembicara dua, pembicara tiga, siapkan semua data-datanya oleh dosen pendamping, siapkan data-datanya. Begitu. Jadi kami akan tahu bahwa isi yang kami pelajari itu pas waktu debat.
1: Waktu debat.
2: Jadi waktu selesai baru dievaluasi. Oh, kamu tadi malam kayaknya data yang kamu ambil itu salah. Hanya syukur tadi kamu itu cepat dipatahkan dengan pembicara dari pembicara tiga. Begitu juga saya.
1: Karena, jadi setelah selesai debat baru kalian berdiskusi.
2: Baru diskusi. Tadi kesalahannya di sini. Nah, menariknya di situ kami. Jadi bahkan saya kan lebih kakak dari mereka berdua. Jadi mereka berdua bisa langsung nilai saya, kalau kayaknya kalau punya data yang kalau ambil itu salah. Tapi syukur ke Aldo itu cepat untuk balikin fakta itu. Kalaupun lama berarti kita tadi bisa kalah. Mana yang salah teman-teman?
1: Tidak kena itu egonya Aldo ya, karena tidak. Kan secara saya ketua BEM ya. Saya lebih kakak nih dari kalian senior, kemudian harus dikoreksi sama adik-adik tuh seperti apa? Egonya tidak kena gitu. Bagaimana cara kamu sedewasa itu Aldo?
2: Saya artinya ada berdua ini kan baru juga. Mereka waktu kita jalan kami hanya sharing bagaimana perjalanan kalian. Kalian pernah naik pesawat di waktu mau mirip kami juga pernah naik pesawat dan sumpah ini pertama kali kami juga ikut debat dan langsung debat nasional. Kemudian pertama saya bilang, oke sampai ke sana. Saya rangkul mereka berdua, belum mereka berdua juga bilang, apa yang terjadi? Karena nanti pulang sampaikan itu salahnya saya saja. Jangan pernah omong kalian boleh salah. Karena saya berpikir bahwa kalian masih akan lama nih. Saya kan sebentar lagi mau selesai. Sehingga nanti ada kegiatan kamu masih bisa ikut. Jadi ketika sampai di sana, kalau saya salah, itu mereka langsung depan-depan. Karena saya sudah omong dari awal. Kalau saya salah, langsung omong. Jadi mereka tuh kayak langsung marah. Ada-ada kan, serewet gitu. Tadi itu kakak Aldo tuh salah di sini. Oh ya baik sudah nanti. Pulang kita di hotel coba kita evaluasi lagi. Pada usia juga berikut evaluasi, kita belajar lagi, kita jalani lagi. Nah, itulah yang kemudian kami kuatnya di situ. Nah, kampus memberikan target. Bahwa kamu sampai 8 besar. Tapi saya berikan target dengan sama teman berdua, saya bilang kita harus final. Ini debat nasional dan kita membantu kamu untuk akreditasi. Dan kebetulan pas itu akan dekat mau akreditasi pembangunan sosial. Jadi kita mau bantu kampus untuk akreditasi. Jadi kalau kita bilang besar, buat apa sih? Kita jauh dari
1: ND.
2: Terus kita berdoa dulu. Karena satu ada teman satu juga muslim, kita berdoa. Saya mau final. Saya tidak mau apapun terjadi, kita final. Masuk di 8 besar. Waktu itu kami sempat di prank. Kalau kami tidak lolos. Jadi sistemnya itu di 16 besar sistem perenggingan. Di 8 besar sistem gugur. Tetapi juri pakai sistem perenggingan lagi. Nilai kami kan di bawah. Jadi waktu itu kami tidak lolos kan. Tapi saya lihat bahwa tim kami yang lawan kami, mereka juga tidak lolos. Saya protes lah waktu itu. Pak, kan kita sistem gugur pada 8 besar. Harusnya ada satu yang gugur, bukan dua-duanya gugur. Harus ada satu supaya bisa masuk ke babak semifinal. Terus Pak mikir, aduh mohon maaf, sudah rumit lagi begini. Kami berdoa lah. Setidaknya ini harus final lah ini. Berdoa begini. Hilang pengumuman, STPM masuk ke semifinal. Dan satu hari itu kami lewati 3 babak.
1: Wow.
2: 8 besar sama semifinal dan final. Dan di semifinal masih ada mosinya tuh. Masih belajar. Masih ini. Terus kalah di semifinal dengan tuan rumah dari Keva. Pas mau rebut juara 3 tanpa mosi lagi. Nah, itu dari seperti tadi kami kayak langsung dadakan begitu. Kadang adik satu kan waktu opening pertama dia cerita mau omong apa lagi. Aduh kasih. Apa yang ada di pikiran omong saja karena ini tidak bisa kita apa-apa kan. Yang ada di pikiran sekarang langsung omong sih. Jadi spontan saja. Jadi wah seru sekali waktu itu. Waktunya juga cukup lama, 1 jam untuk perebutan juara 3 itu. Waktunya cukup lama sekali. Jadi dengan waktu yang cukup lama itu kadang kita sudah tidak tahu lagi ini bahan apa. Kita berhenti dulu lama pikir, perlu omong lagi.
1: Nah, yang diangkat di debat ini kan program-program pemerintah. Nah, menurut Aldo secara personal, kenapa anak muda di zaman sekarang itu harus juga terlibat aktif atau peduli dengan isu-isu seperti ini?
2: Nah, sekarang kan banyak terjadi nih, guys. Isu-isu pemerintah ini kan ada membangun dua sisi dalam kehidupan sosial masyarakat, ada pro dan kontra. Kemudian hari ini yang berada di tingkat atas bahwa penilaian masyarakat itu lebih banyak yang kontra. Tapi sebagai mahasiswa kita harus bisa melihat dua sisi ini. Dari dua sisi, apa sih dampak positif yang kemudian dari pembangunan ini dan apa dampak negatif. Nah, dari program-program yang ada ini kita harus proaktif sebagai mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa kita yang mempelajari tentang pemerintahan, pembangunan sosial, kita harus proaktif kemudian untuk bisa membagi dua sisi cara berpikir di tengah masyarakat. Nah, contoh saja yang kemarin kami sempat angkat isu itu pembangunan geotermal. Nah, kita angkat tentang isu geotermal di satu sisi bahwa masyarakat melihat bahwa lingkungan kami tercemar. Ya, oh ini tidak peduli dengan lingkungan. Betul. Dengan ekologi itu tidak bagus, tidak baik ini. Tapi secara kebutuhan bahwa untuk tahun-tahun ke depan kita membutuhkan listrik, kita membutuhkan listrik untuk kebutuhan kita. Nah, inilah kemudian kritis itu penting sekali kemudian untuk bisa mengimbangi program-program yang datang. Tapi semakin kesini memang kadang memang banyak program yang kemudian kita melihat bahwa ini banyak kayak ya udah saya tidak pro lagi nih. Tapi di setiap pengalaman yang diterima memang kadang ada peneluhan dari masyarakat dari melihat bahwa kami tidak diberikan apa-apa, ini diambil paksa. Nah, ini yang kemudian menjadi tolok ukur buat kita untuk mengkoreksi pembangunan itu.
1: Oke deh. Jadi tugas mahasiswa adalah selalu melihat dari dua sisi.
2: Dua sisi. Gitu. Tidak boleh melihat satu sisi. Kalau melihat hanya satu sisi berarti kita dinilai sangat-sangat kontras ya dan sangat-sangat tidak sinergis kita cara berpikirnya. Betul. Karena kita hanya pada satu sisi saja. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang kemudian melihat dari sisi positif dan negatif harus imbang. Betul. Walaupun pada prinsipnya ketika kita temukan di lapangan banyak yang negatif, nah itulah yang kemudian pemikiran positif ini bisa menjadi solusi. Untuk mencegah yang negatif tadi.
1: Aldo, value apa yang selalu kamu pegang untuk tetap bisa berada pada jalur sebagai anak muda yang berintegritas lah? Apa? Nilai hidup kamu apa?
2: Saya? Nilai hidup saya selalu berpegang teguh pada satu prinsip yang selalu saya bawa itu apa? Saya harus buat apa yang saya pikirkan. Saya harus berada pada apa yang saya pikirkan. Jadi ketika hari ini saya berpikir bahwa ini adalah nilai baiknya, ini adalah nilai tidak baiknya, saya harus berjalan pada dua arah itu. Bukan hanya pada satu nilai yang baik, tidak. Saya harus bisa merasakan yang tidak baiknya. Bahwa yang tidak baik ini kemudian menjadi pembelajaran buat saya, yang baik ini akan terus saya kembangkan untuk saling mengisi kekosongannya.
1: Thank you so much. Aldo, sukses selalu ya kedepannya. Dan itu dia teman Brodo obrolan kita sore hari ini di siaran berjaringan Skorwil 6 dari Ende bersama dengan Aldo Meze. Dan buat kamu semua yang ada di Atambua dan juga di Kupang, semoga terinspirasi. Saya Trinitas, kita kembali ke RRI Kupang.
3: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
0: Masih di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Pro2 sampai juga di akhir kebersamaan kita di edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 kali ini. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau, teman-teman dari Pro2 Atambua, Pro2 ND, terima kasih ya untuk atensinya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Semoga cerita-cerita tadi memberikan insight untuk kamu teman Pro2. Dan kita bakal jumpa lagi di minggu depan, edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro2, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.
3: Teman terbaik kamu. Terima kasih Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua, masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan sepertinya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Ya, terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau dari pagi tadi, siang, sampai dengan sore hari ini, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang udah mengirimkan atensi. Dan setelah ini akan ada Aji ya, yang bakal temani teman Pradua dalam rangkaian sore ceria selanjutnya sampai di jaga malam nanti. Jadi untuk kamu teman Pradua yang mau gabung, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia, mau request lagu, atau yang mau berbagi informasi terkini di daerah kamu yang lagi ada keseruan tersendiri ya, mungkin lagi nonton konser, atau mungkin ada sesuatu hal yang pengen kamu bagikan di sini ya, biar diketahui oleh banyak orang ya, berkaitan dengan keseruan-keseruan yang ada di tempat kamu, bisa langsung gabung aja di medsos kita. Dan pastinya Yunda harus pamit undur voice, tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pradua, karena kita Indonesia. Yunda pamit, dan

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pro 2 FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut tertinggal hal-hal baru seperti berita atau suatu tren. Istilah FOMO pertama kali diperkenalkan tahun 2004 dan masuk kamus Oxford pada 2013. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial yang masif, seperti kebiasaan mengecek ponsel setiap saat, seakan tidak ingin terlambat mendapatkan informasi terbaru dari media sosial. FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti stres, kelelahan, depresi, dan masalah tidur. Bahkan dapat memicu munculnya masalah finansial, seperti rela mengeluarkan banyak biaya demi tetap up to date. Emosi negatif dari FOMO bisa dihindari dengan membatasi waktu di sosial media serta menjaring konten yang ingin dilihat.
1: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
5: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
4: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
5: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Aduh, pun panas leh. Baru jam begini, saya suruh rasa apa panas nih. Weh, lu ada tisu kok? Minta dong.
5: Ini, satu secukup, ha?
4: Ih, kurang nih. Tambah dong.
5: Lu pakai tisu pun banyak, Le. Cukup, Su.
4: Ih, kok ya tisu saja?
5: Aduh, jangan salah, oh. Pakai tisu yang berlebihan justru baik, karena bisa jadi penyumbang meningkatnya pemanasan global.
4: Ih, apa hubungannya tisu dengan pemanasan global?
5: Begini, bestie. Tisu itu kan terbuat dari serat kayu yang berasal dari pohon, lalu diolah pakai teknologi canggih. Semakin banyak tisu yang dipakai, makin banyak juga serat kayu yang digunakan. Ini kan buat pohon semakin kurang, toh? Oksigen juga berkurang, lapisan ozon jadi tipis. Kalau sebegini, kualitas udara akan memburuk dan merugikan manusia.
4: Oh, Su, kalau begitu nanti beta pakai sapu tangan, Sa.
5: Nah, itu dulu baru namanya prinsip Go Green.
6: Sore Ceria with Pro 2.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu barengan sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria sampai dengan jaga malam nanti. Dengan berbagai keseruannya pastinya buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Close ya, dengan Perjalanan Jauh, Just For You.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kamu dengarkan Berani by Jiring Ganesha, teman Pro 2. Anyway, ini udah di pukul 18.38. Teman Pro 2, how you doing gitu kan? Gimana kabar kamu di sore menjelang malam hari ini? Kemudian juga biasanya kalau misalnya sore-sore kayak gini, teman Pro 2 udah, ya tapi udah gak sore lagi deh, ini udah malam. Itu biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya aktivitas yang sering banget kamu lakukan, teman Pro 2, apakah besong minum kopi kah, atau lagi santai depan teras rumah teman Pro 2, atau lagi nongkrong nih dengan kawan-kawan dong teman Pro 2. Kamu bisa apa namanya live update kamu di malam hari ini di Pro 2 FM Kupang pastinya. Dan buat kamu teman Pro 2, stay tune aja karena kita bakal seru-seruan banget malam hari ini. Setelah ini juga akan ada ya request-requestan tipis-tipis teman Pro 2 buat kamu yang mau request, terus juga mau salam-salam juga boleh banget pastinya. The next song ini ada December 10 teman Pro 2 dengan lagunya Bye Bye Bye.
1: You look very confused. Should we just do it?

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Info Pro 2 FM.
7: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji edisi Kamis 21 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Award yang berlangsung Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Jung Woo-sung dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film terbaru berjudul Sang Sal Seungbu. Laporan media Korea menyebut proses pembahasan peran utama masih berlangsung bersama pihak produksi film. Media Spot TV News melaporkan Jung Woo-sung tengah berdiskusi memerankan tokoh sejarah Han Myung-ho dalam film tersebut. Sementara itu, Osen menyebut aktor Bae Sung-woo dan Jung Sung-il menerima tawaran casting dan mempertimbangkannya secara positif. Informasi terakhir, teman Pro 2, Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara baru mulai 2027 termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru. Selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia,

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Haji di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan baru aja ya, kamu dengarkan lagu dari Yura Yunita featuring sama Dewa 19 dengan Risalah Hati. Teman Pro 2 ini juga merupakan lagu yang sangat romantis ya, bisa dibilang teman Pro 2 gitu kan. Kalau misalnya kamu menelaah gitu dari judulnya sendiri teman Pro 2, kemudian liriknya juga itu puitis banget ya, karena Dewa juga terkenal ya dengan lagu-lagu punya lirik yang sangat-sangat puitis gitu teman Pro 2. Nah, kalau lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang mencintai dengan sangat dalam tapi merasa sulit mengungkapkan isi hatinya secara langsung teman Pro 2. Dan kata Risalah Hati sendiri itu bisa dimaknai sebagai pesan atau catatan dari hati. Wow. Nah, lagu berikutnya teman Pro 2 enggak kalah romantisnya dengan Sesuatunya dari Malik Desensias.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener maja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan kali ini ada informasi dari drama terbaru Spooky in Love, teman Pro 2, yang merilis poster perdana yang menjelang penayangan resmi perdana pada pertengahan Juli mendatang. Nah, poster tersebut tuh menampilkan nuansa misterius ya, sekaligus memperkenalkan karakter utama dengan atmosfer mencekam dan penuh teka-teki, teman Pro 2. Serial Spooky in Love mengangkat kisah investigasi okultisme bercampur romansa antara pewaris hotel dan seorang jaksa empatik, teman Pro 2. Drama tersebut merupakan adaptasi ulang film Spellbound yang pertama kali dirilis pada 2011 lalu, teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le.
1: Utang judi mana-mana. Stres ya.
2: Weh kawan, lu mau rapor duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link ya, lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana?
4: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah, pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman berdua. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 101.05. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari

0: Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya ya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Bener. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya? Kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Mm-mm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kameli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya terus. Tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5 jadi bikin lagu. Kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut merat cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu iya, udah bisa jadi mini album ya, EP ya.
1: Benar, makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus iya. Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Barengan
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi. Dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan. Enggak cuma dari proses produksi aja tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat banget sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, iya, ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya. Wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah yang ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, enggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. bukan kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Alright. Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng, gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat, gitu.
0: Iya, yeah, benar sih.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya buat nyanyi. Sibuk recording, take sibuk vokal recording.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener-bener.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah enggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio. Terus sempat bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Aries geng kita.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow,
1: gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku enggak punya SIM.
0: Okay.
1: Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, benar-benar. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Benar. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku inget banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: Udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Nah, sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung
0: ngebus. Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN. Kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, kita tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu. dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, benar.
0: Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She Reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku, di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you
0: buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Love You Less, teman Pro 2 dari koleksinya Joji. Dan Karmana, kabarnya malam hari ini teman Pro 2, karena ini juga baru habis hujan ya. So buat kamu kalau misalnya lagi hujan atau bahkan setelah hujan gitu loh teman Pro 2, apa sih apa namanya hal-hal yang biasanya sering kamu lakukan teman Pro 2, kayak misalnya nih makan yang berkuah atau kayak tidur sambil dengerin lagu-lagu yang enak gitu kan teman Pro 2, lagu-lagu yang kayak misalnya aja kasih contoh tuh lagu yang baru aja kamu dengar tadi yaitu Love You Less gitu teman Pro 2 dari Joji. Terus juga apakah biasanya di jam-jam segini teman Pro 2, apalagi kalau suasananya habis hujan, itu enaknya pasti nonton gak sih teman Pro 2, nonton film gitu kan, terus apa namanya sambil makan popcorn atau cemilan-cemilan gitu teman Pro 2, itu pasti akan enak sekali gitu teman Pro 2. Anyway, lagu berikut ini juga sepertinya cocok banget teman Pro 2 ketika kita dengerinnya di saat-saat setelah hujan atau apa namanya saat hujan gitu kan teman Pro 2, sendu. Dan buat kamu langsung aja ya haji putarkan ini koleksi dari SZA teman Pro 2 dengan Saturn. So buat kamu enjoy this one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di cerita penutup hari. Dan setelah hujan-hujan kayak gini tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh, teman Pro 2. Tapi jangan, no. Dan kalau biasanya hujan kayak gitu, teman Pro 2, atau baru selesai hujan itu paling enak tuh apa ya, ngehirup apa ya, suasana hujan gitu, teman Pro 2. Besok pernah sonde, pastinya pernah dong, karena kayak apa yang menenangkan gitu loh, healing gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya setelah hujan kita keluar gitu kan, di teras rumah atau di manapun kamu berada, terus kamu keluar dari ruangan, teman Pro 2, menghirup udara segarnya, udara khasnya setelah hujan itu, teman Pro 2, itu sangat-sangat menenangkan, menyejukkan gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu juga pernah sonde sih, dulu waktu hujan-hujan atau setelah hujan tuh suka main bola gitu, teman Pro. Kita main bola dengan kawan-kawan dong di lapangan. Abis main bola di lapangan, basah-basah, kata langsung pi laut, mandi laut gitu, teman Pro. Itu adalah sesuatu yang kalau misalnya mau ditanya apakah pengen diulang lagi gitu, saya pengen juga gitu, teman Pro 2. Karena seru banget gitu lah. Dan buat kamu, Aji mau puterin satu koleksi dari Love yang bakal pastinya bisa nemenin kamu di waktu hujan atau setelah hujan, teman Pro 2. Koleksi Love dengan I Like Me Better.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

buat kamu yang ingin menjadi kaya. Intip cerita sukses dari Jack Ma, orang terkaya di China, melalui buku yang berjudul Rich Like Jack Ma, karya Hasna Wijayati dan Andika Drajat Murdani. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Jack Ma, yang lahir pada 10 September 1964, merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok. Dia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok, dan warga Tiongkok daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai bilioner dunia. Pada tahun 2015, ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Jack Ma secara resmi mengundurkan diri dari Dewan Direksi Alibaba pada 30 September 2019. Terlahir dari keluarga miskin, ayah Jack Ma mendapat santunan sebesar Rp500.000 per bulan untuk menghidupi keluarganya. Saat umurnya 12 tahun, Jack Ma belajar bahasa Inggris dan selama 8 tahun ia menjadi pemandu wisata di sebuah hotel dekat Danau Hangzhou. Jack Ma akhirnya menjadi guru bahasa Inggris dengan gaji Rp142.000 per bulan. Kisahnya dimulai dari serangkaian kegagalan dalam karirnya. Ditolak lebih dari 30 perusahaan dan dianggap bodoh. Jack Ma memulai bisnis dengan uang pinjaman $2,000 Amerika Serikat. Dan mulai mendirikan perusahaannya, Jack Ma belajar komputer dan internet pada usia yang tak lagi muda. Dan hingga sekarang belum paham bagaimana cara kerja programming. Padahal bisnisnya banyak mempekerjakan para programmer. Pada tahun 2014, kapitalisasi pasar perusahaan Jack Ma sudah lebih dari $200 miliar Amerika Serikat. Jack Ma dinobatkan menjadi orang terkaya di China. Lalu bagaimana Jack Ma meraih semua ini? Kulik kisahnya dalam buku ini, Rich Like Jack Ma. Kalau Jack Ma bisa kaya, mengapa kita tidak? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Jumat 22 Mei 2026. Pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 22 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Good morning, selamat pagi teman Pro 2 dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari yang baru untuk Jumat pagi ini 22 Mei 2026. Angel kembali hadir menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran teman Pro 2 pagi ini yang kita awali dari jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan kemudian Angel juga akan menghadirkan ya dalam jazz music pagi ini renungan dari mimbar agama muslim untuk mengawali perjumpaan kita, dan sampai di pukul 6 dengan sejumlah informasi-informasi terbaru Angel hadirkan untuk teman Pro 2 menemani pagi kamu yang akan beraktivitas sampai di pukul 9, karena di pukul 9 hingga pukul 10 Angel juga akan menghadirkan teman Pro 2 Green Radio, perbincangan menarik terkait dengan lingkungan dan pertanian sampai di pukul 10 bersama dengan teman-teman komunitas. Yes, teman Pro 2, dan menyapa siang kamu dalam rangkaian santai siang. Angel juga akan menghadirkan lagu-lagu terbaru yang bisa kamu dengarkan, kamu request juga dalam Pro 2 Top Hit List sampai di pukul 12 siang nanti ya. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang udah pada tune in di Pro 2 Kupang. Selamat pagi, selamat memulai kehidupan kita yang baru. Semoga di sepanjang hari ini apa yang kita lakukan, aktivitas, rencana kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya, amin ya. Oke, kalau gitu langsung aja Angel hadirkan untuk teman Pro 2 ada jazz music pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan Tuhan memberkati.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: yes.co.id.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada utusan yang paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Umi Faiza, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Teman-teman, marilah kita sama-sama meneladani petunjuk hidup yang agung ini dengan tema pengorbanan diri dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan sebuah pengorbanan yang sangat berat, yaitu harus mengorbankan sesuatu yang sangat ia cintai, yaitu anaknya yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih, kemudian Allah gantikan dengan kurban sebuah kambing. Syariat ini pun dilanjutkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan berkurban juga sebagaimana Nabi Ibrahim. Kita juga diminta berkurban dengan yang sangat kita cintai, yaitu harta kita. Disinilah kita diuji, apakah kita lulus dengan ujian ini? Manusia sangat mencintai hartanya, seperti dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 20 yang artinya, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Manusia itu selain cinta, hartanya juga sangat pelit dengan hartanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Quran Surat Al-Adiyat ayat 6-8. Bahkan fitnah ujian terbesar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah, dan fitnah umat ini adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sadar bahwa harta adalah ujian terbesar kita, dan hendaknya kita tidak terlalu pelit dengan harta, seolah-olah kita adalah memegang harta tersebut selamanya. Jika diminta berkurban kambing dengan harta saja kita sulit, bisa jadi kita belum sepenuhnya lulus dengan harta ini. Beberapa ayat di mana perintah sholat digandengkan dengan perintah berkurban dan menyembelih, Allah Ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, yang artinya, maka sholatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb alam semesta yang tiada sekutu baginya. Dan untuk hal yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat patut menjadi renungan bagi kita, apakah kita begitu cinta dengan harta sehingga kita tidak mampu berkurban sembelihan dan mengeluarkan harta kita, padahal sebenarnya kita mampu. Sebagian dari diri kita punya gaji rutinan, punya tabungan, dan makan serba enak.
tetapi tidak mampu berkurban, tentu ini harus menjadi introspeksi diri kita. Perhatikan bagaimana suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu berkurban, padahal beliau adalah Nabi yang hidup dalam kemiskinan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak pernah keluarga Muhammad SAW kenyang dengan makanan dari gandum halus selama 3 hari berturut-turut. Sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau diwafatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apapun kecuali kurma dan air. Dari kisah di atas, semoga kita senantiasa bisa selalu berkurban hewan sembelihan setiap hari raya Idul Adha, dan semoga kita bisa lulus dari ujian ataupun fitnah harta. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat pagi ini 22 Mei 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari BTS yang turut meramaikan American Music Awards 2026 dan kembali menyaingi Taylor Swift. Teman Pro 2, BTS dipastikan akan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards yang berlangsung ya pada Senin 25 Mei mendatang. Momen ini juga akan menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk dalam nominasi 3 kategori sekaligus, yaitu Artist of the Year, Song of Summer untuk lagu Swim, and the Best K-pop artist. Kemudian kita juga punya informasi dari dunia olahraga di mana Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final. Laga dihelat di Istanbul Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kemenangan ini memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub mereka. Tim asal Birmingham ini tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion. Kemudian kita juga punya informasi yang terakhir, teman Pro 2, di mana Netflix juga akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara mulai 2027 termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru. Selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut mencakup Australia, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss. Di mana informasi mengenai harga serta pilihan paket disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini. Dan selengkapnya teman Pro 2 juga dapat mengakses 3 informasi ini secara lengkap melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan. Kita melangkah pada acara berikutnya dalam rangkaian pada pagi Pro 2 Kupang.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.
5: Dari kawasan Tumelo Lapan Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Sepada menyapa kamu di hari Jumat untuk 22 Mei 2026. Angel happy banget ya bisa menemani aktivitas kamu di hari Jumat pagi ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang lagi mempersiapkan diri dengan aktivitas masing-masing di rumah, di kos. Atau mungkin juga kalau sekarang lagi menikmati paginya dengan sarapan, atau teman Pro 2 yang baru bangun juga, selamat pagi. Angel hadirkan informasi perkiraan cuaca yang Angel kutip pagi ini dari situs bmkg.go.id untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Jadi yang pasti kamu juga bisa memantau informasi perkiraan cuaca terbaru, baik itu dari BMKG secara langsung atau juga melalui rri.co.id. Nah teman Pro 2, kita awali dari pagi ini. Kalau dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi untuk Kota Kupang dan sekitarnya cerah ya. Kalau dari perkiraan BMKG sih cerah, tapi kalau langit kita pagi ini agak sedikit berawan ya. Dan yang pasti suhunya dari 26 derajat Celcius dan sampai di pukul 8 pagi akan naik menjadi 29 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya sendiri teman Pro 2 81% di pukul 6 pagi dan akan turun menjadi 72%. Di pukul 8 pagi dan kecepatan anginnya 16

km per jam stabil ya, dari pagi hingga pukul 8 nanti. Dan sepanjang hari ini arah angin menuju timur. Dan untuk siang nanti teman Pro 2, nah ini dari pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah diperkirakan Kota Kupang bakal cerah berawan. Suhunya sendiri bakal naik menjadi 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 62 naik menjadi 72%, sementara kecepatan anginnya dari 15 km per jam turun menjadi 9 km per jam di puncaknya pada pukul 2 siang nanti, dan arah angin menuju ke timur laut hingga sore nanti ya. Sementara di sore juga akan kembali cerah hingga malam hari nanti, suhunya juga dari 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 82%, sementara kecepatan angin 7 km per jam, arah angin juga masih timur laut ya. Di malam hari nanti Kota Kupang kembali menjadi 26 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 84%, kecepatan anginnya dari 6 naik menjadi 9 km per jam ya, untuk pukul 23 alias pukul 11 malam nanti, dan arah angin kembali timur. Yang pastinya pakai topi, pakai kacamata, apalagi untuk teman Pro 2 yang bermotor ya. Jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan, kaos kaki untuk melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari atau paparan sinar matahari sepanjang pagi hingga siang nanti. Dan semangat memulai aktivitas kamu, teman Pro 2 Angel hadirkan sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Thanks God it's Friday. Yes, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Ini udah berada di akhir pekan menyenangkan, karena besok udah terhitung masuk hari Sabtu dan hari Minggu. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Apa kabar kamu teman Pro 2 di hari ke-22 kita di bulan Mei ini ya. Angel happy banget. Happy tentunya setiap pagi bisa bertemu, meskipun gak bisa melihat teman Pro 2, sama juga ya teman Pro 2 gak bisa melihat Angel, tapi yang pasti bisa mendengarkan melalui streaming atau langsung di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti dalam rangkaian pada pagi ini bukan aja lagu-lagu asik seperti salah satunya dari koleksi Project Pop, semua bukan superstar yang di aransemen dengan versi yang lebih happy lagi, lebih riang ya. Dan semoga harapan Angel juga teman Pro 2 dalam menjalankan aktivitas tugas, perkuliahan, sekolah kamu, usaha kamu, apa yang kamu lakukan sepanjang pagi hari ini juga dalam keadaan hati yang riang gembira. Iya dong teman Pro 2, pagi-pagi galau, tunggu dulu galaunya mungkin nanti aja dulu ya. Ini kalau langit dari BMKG tadi memperkirakan ya dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi bakal cerah, tapi ini agak sedikit ini ya teman Pro 2, kalau di depan Tompelo yang Angel lihat lumayan berawan tebal sih, meskipun mataharinya udah on banget ya, sama seperti teman Pro 2 yang udah on dan udah siap-siap dengan aktivitas di sepanjang hari ini. Absen dulu yuk teman Pro 2, yang mau gabung boleh banget di 08 11 38 20 90 90, atau juga teman Pro 2 yang mau calling Angel di udara di 0380 829 377, dan bisa juga melalui aplikasi RRI Digital kamu bisa menyampaikan ucapan good morning, selamat pagi kamu bersama orang-orang spesial. Kamu juga bisa menghadirkan berbagai informasi-informasi dari tempat kamu dan ucapan bahagia sampai di pukul 11 siang nanti ya. Nah, kalau informasi yang pasti Angel juga udah menyiapkan nih. Kita awali teman Pro 2 dari Komdigi yang sementara lagi menyiapkan aturan untuk melakukan registrasi ulang di media sosial yang harus mewajibkan penggunaan atau penyertaan nomor handphone. Bukannya iya ya, media sosial kita kan juga pakai nomor handphone kan? Nah, ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah menggodok rencana registrasi pengguna media sosial yang mewajibkan pencantuman nomor telepon ketika membuat atau menggunakan akun. Dan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menegaskan langkah ini bertujuan untuk memperkuat identitas digital agar penggunanya lebih akuntabel atas konten yang mereka sebarkan. Jadi yang pasti skema ini memang masih dalam tahap pembahasan, termasuk integrasi dan sistem identitas digital terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi dari pemerintah nih melalui Komdigi ya, menilai kewajiban nomor telepon akan membuat identitas pengguna lebih jelas sekaligus mendorong tanggung jawab atas aktivitas di ruang digital ya. Menurut Angel ini bukan hal yang baru ya, karena memang kan kalau kita menggunakan media sosial ya tetap harus ada dari media sosialnya dari lama mungkin ya, harus ada menyertakan juga nomor handphone kita supaya kayak misalnya kita gak bisa masuk, lupa password atau lain sebagainya. Nah, nanti ada kode verifikasi OTP yang nanti bakal dihubungkan di handphone kita atau email pada umumnya ya teman Pro 2. Tapi ini baik juga kalau mau dibilang, supaya kita bisa tahu juga dan pemerintah juga bisa tahu ini akun-akun yang benar dan akun-akun yang bodong. Lebih banyak kayaknya akun-akun bodong kali ya teman Pro 2. Tapi kalau dari pihak Instagram juga terkait dengan akun bodong ini, belum lama ini mereka juga lagi beres-beres akun yang ya gak ada penggunanya. Maksudnya adalah akun yang fake gitu ya. Jadi banyak banget selebriti, kemudian juga ada dari teman-teman Angel juga yang mengeluhkan followers mereka berkurang
disebabkan karena bersih-bersih dari Instagram ini. Tapi baik juga sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Jadi pengikut kita atau orang yang kita ikut itu kita tahu dan ya gak akrab banget sih, tapi intinya kita tahu lah. Jadi aktivitas kita atau mungkin juga kita bisa mengetahui kegiatan-kegiatan mereka lewat story atau feed atau kabar yang mereka hadirkan di media sosial mereka masing-masing ya, atau kita juga nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Ada gak sih maksudnya second account yang menurut kamu, wah ini yang paling mantap daripada akun kamu yang utama nih?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Z, Alicia Cara with Stay di Pro 2 FM Kupang. Yep, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu yang baru aja memantau dan mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Bagaimana tidurnya, menyenangkan? Tidurnya nyenyak? Ya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena panas kali. Udah mandi, sekarang mandinya tambah rajin ya, tambah jadi 3 kali. Iya, mandi pagi, mandi sore, dan sebelum tidur harus mandi dulu. Soalnya kayak gak enak gitu teman Pro 2 kalau misalnya kita tidur dengan keadaan panas, keringetan ya, dan orang Kupang bilang badan kayak minyak begitu tuh, kayak kureng-kureng gimana begitu ya. Tapi kalau udah segar, nah tidur juga menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih nyenyak lagi, ya gak sih teman Pro 2? Bicara soal panas, nah ini ada informasi terbaru dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA yang memperkirakan peluang 65% kalau El Nino yang akan datang ini masuk dalam kategori kuat hingga sangat kuat yang nantinya akan dimulai pada bulan Oktober ini, dan kemungkinan besar ya berlangsung hingga Februari 2026. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Bukannya Februari itu bulan-bulan hujan ya, tapi kok El Nino ya? Jadi angka ini naik sekitar 20 poin presentasi dibandingkan perakiraan pada April lalu. Dan kalau benar terjadi, ini kan masih diperakirakan aja gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya benar terjadi, fenomena ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern. Di mana pembanding terdekatnya adalah El Nino 1877 yang memicu kekeringan bersama di benua Asia, Afrika, Amerika Selatan hingga sebagian Australia dan menewaskan lebih dari 50 juta orang dalam 2 tahun. Ya panas banget, kering. Dan yang pasti dari ahli klimatologi Universitas Columbia, Deb Sink, mengingatkan kondisi ini justru lebih mengkhawatirkan, di mana atmosfer dan lautan kini jauh lebih hangat dibandingkan era 1870-an, sehingga dampak ekstrim yang muncul bisa lebih parah dari yang pernah tercatat. Maka dari itu teman Pro 2, ya kan diperkirakan juga kalau di Indonesia akan mengalami, ini masih perakiraan, dan kita juga bersiap-siap aja gitu apa yang akan terjadi ya, cuaca dan musim yang akan datang ke Indonesia, apalagi di NTT sendiri. Seperti beberapa minggu belakangan ini juga santer banget terkait kabar Godzilla El Nino, masih ingat ya teman Pro 2. Nah apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan biopori, menanam air teman Pro 2 di rumah kita masing-masing. Ada lubang resapan yang bisa kita lakukan, dan masih banyak hal juga kayak menanam pohon, biopori, lubang resapan, hemat air, itu juga paling penting teman Pro 2. Karena kalau Angel di rumah jujur aja gak ada air yang mengalir dan kita harus memesan tangki ya. Kalau sekarang mungkin tangki yang paling murah berapa sih? 70. Kalau di tempat Angel ya ada 70, 80 dan kadang juga 100. Jadi segala sesuatu ya pasti kita juga harus mempersiapkan ya. Intinya adalah ketika apa yang kita takutkan itu datang atau terjadi, yang pasti perbekalan kita juga udah siap ya. Jadi dengan segala kemungkinan kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Dan bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan ya tetangga kita, lingkungan kita, dan komunitas-komunitas yang ada juga di sekitar kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berikan ke sebelah kanan, angkat bola menuju Nofri dengan kepalanya.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

bakal Angel putarkan. Teman Produ, ada kabar terbaru juga dari TVRI. Ya, TVRI ya, yang resmi menjalin kerjasama strategis dengan Volago Global Nusantara untuk mendukung penyiaran Piala Dunia 2026 melalui layanan Over the Top atau OTT. Dan tentunya lewat kerjasama ini, masyarakat Indonesia nantinya bisa menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara digital melalui aplikasi Volaplay. Nah, teman Pro 2, sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia, TVRI juga menayangkan fase grup sampai babak final. Dan kehadiran Volaplay sebagai mitra OTT resmi ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menonton pertandingan melalui smartphone, tablet, hingga TV dari mana saja dengan adanya koneksi internet ya. Dan hingga saat ini memang belum ada konfirmasi resmi apakah layanan streaming tersebut akan tersedia secara gratis atau berbayar. Tapi yang pastinya teman Pro 2, bukan saja TVRI, RRI juga nantinya akan menayangkan informasi terkait dengan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Makanya pantengin terus siaran kita dari pagi sampai malam, karena kamu juga bisa mendapatkan informasi apa saja terkait dengan Piala Dunia 2026 nanti.

Radio. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
8: Pro 2 FM.

101,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, manis kayak gula. Ya itulah teman-teman Pro 2 yang udah pada cakep dan udah siap dengan aktivitas pagi ini. Selamat pagi juga untuk kamu yang beraktivitas meskipun dari rumah aja. Karena kalau di setiap hari Jumat masih akan terus diterapkan work from anywhere atau juga dari rumah ya. Semangat pagi untuk para pencari rupiah. Rupiah masih bertahan di 17.650 ya. Kalau yang Angel cek saat tadi malam, ini belum diperbarui juga, tapi semoga aja rupiah kita harus menguat lagi teman Pro 2 ya, karena ini semuanya juga punya dampak besar terhadap ekonomi negara kita ya. Anyway teman Pro 2, ada yang baru nih dari Roblox yang juga akan mulai menerapkan sistem baru untuk pengguna usia di bawah 16 tahun di Indonesia mulai hari Senin 19 Mei kemarin. Jadi menariknya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang merilis fitur akun khusus tersebut, teman Pro 2. Jadi ada akun Roblox Kids dan Select Release di Indonesia. Ini juga menjadi pertanyaan ya, apakah aman? Karena yang pastinya teman Pro 2, akun Roblox Kids ini diperuntukkan untuk anak-anak di usia 5 hingga 12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13 hingga 15 tahun ya teman Pro 2. Jadi lewat sistem ini akan otomatis ditempatkan ke jenis akun yang sesuai berdasarkan teknologi verifikasi usia global dari Roblox. Jadi akun yang kemudian hanya dapat mengakses kategori atau katalog game pilihan yang terus diperbarui secara terus-menerus. Dan tidak hanya itu saja, akun tersebut juga dapat mengakses katalog game pilihan ya, yang terus diperbarui dan terus dikurasi agar lebih aman dimainkan sesuai dengan usia pengguna. Tapi tetap lagi ya, balik lagi nih teman Pro 2, kalau kita bicara soal akun-akun yang memang menjadi perhatian besar dari pemerintah seperti Roblox ini yang sempat bermasalah karena dinyatakan sebagai ruang yang kurang aman ya bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Nah, dengan adanya fitur terbaru dari Roblox di mana ada Roblox Kids dan Select Release. Nah, ini bagaimana nih dari versinya pemerintah? Karena kalau dari Roblox sendiri menyatakan aman kok, aman, karena kita juga akan membuat pilihan berdasarkan umur yang ada ya. Maksudnya kayak gitu teman Pro 2. Nah, tapi ya kita juga harus mendengarkan suara dari pemerintah, apakah betul-betul aman atau seperti apa?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teringat tahun 2016 silam, teman Pro 2. Lagu ini juga merupakan salah satu banger hits EDM yang pernah sukses ya. Jadi kalau misalnya Angel putarkan lagu-lagu yang agak sedikit lawas tapi EDM, nah ini maksudnya adalah mau mengembalikan kembali memori cerita masa jaya dari teman Pro 2 ya, di sepanjang tahun-tahun sebelum tahun COVID. Mulai dari tahun berapa nih teman Pro 2, 2014 atau mungkin 2012 sampai 2019. Itu semuanya terasa indah, menyenangkan dan berjaya banget ya. Tapi ya udahlah, intinya lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu juga tambah semangat, mood kamu juga tambah bahagia dan fokus dengan pekerjaan yang udah menumpuk ya di sepanjang hari ini. Semangat pagi aja juga untuk semua teman Pro 2. Sampai di pukul 9 Angel hadirkan lagu-lagu koleksi terbaru yang bisa kamu request juga sekali lagi di 0811 3820 90 90. Satu informasi teman Pro 2, ini dari Hard Rock Indonesia Enterprise yang mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and the Band. Jadi yang pasti untuk masyarakat Kota Kupang, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia, karena Iwan Fals akan mengadakan konser di Stadion Oipoi Kupang pada 6 Juni 2026. Jadi kamu juga dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris ya, tentunya yang dibawakan langsung oleh Iwan Fals di atas panggung. Dan untuk tiket sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja teman Pro 2, buruan war tiket kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Dan informasi lengkapnya kamu bisa cek langsung di Instagram @pentasmemory. Dan dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tidak pernah mati.